0: kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gigi.
1: Coba katakan
0: ya.
1: Coba katakan
0: ya.
1: Coba katakan
0: ya. Ya, betul betul betul. Ya, namanya doa itu wajib untuk di sandingkan dan juga diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Apalagi kalau Foxian itu selalu berdoa, pengen banget untuk berangkat umroh gitu kan. Belum tahu ya? Wah, kalau belum tahu nih harus tahu nih Foxian. Sekarang kan udah ada reward umroh bersama sanga-sanga ya kan, dan periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026 Foxian. Caranya gampang aja. Foxian, syaratnya kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler, baik varian balur, tanamilah tanamu yang klasik, atau ultimate ukuran 100 ml ya. Dan ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan diproduksi di atas tahun 2024. Kalau 9 kotak packagingnya udah siap, jangan lupa untuk lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, dan ditulis tuh di amplopnya, kalian itu siapa? Karyawan kah? Konsumen kah? Atau sangasian? Nah, kalau sudah tuliskan kategori peserta pada amplop, kirim langsung tuh ke pabrik sanga-sanga ya. Jadi silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali boleh, kalau lebih dekat ke radio, kirim ke radio aja. Kalau mau lebih dekat dari Gianyar ya, dekatnya di Gianyar ya udah kirim ke pabrik sanga-sanga aja yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Ingat ya, semakin banyak ngirimnya berarti semakin besar peluang untuk berangkat umrohnya.

0: Radio.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3-085. Sekali lagi, 0852-88-8-3-085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, 98 X Kota Denpasar. Hello, pejuang cinta. Foxen kalau lagi pengen cari sebuah kenyamanan memang butuh effort, butuh usaha gitu ya. Dan kadang-kadang yang namanya privasi kita juga sebenarnya perlu sama-sama saling menghargai gitu kan. Contoh mungkin kalau lagi males terima orang datang ke rumah, ya mungkin bisa cari alasan lain gitu kan. Karena emang lagi males aja. Dan ada tuh orang-orang yang antisosial itu ngelakuin hal-hal ekstrim. Contoh nih, ada cewek yang antisosial itu pura-pura buta selama 28 tahun karena males nyapa orang. Antisosial banget ini mah sampai 28 tahun gitu ya. Ya, agak sedikit berat banget nih kalau kayak gini nih. Ada namanya Carmen Jimenez, seorang wanita 53 tahun asal Madrid, Spanyol. Itu pura-pura buta selama 28 tahun bahkan ke keluarganya sendiri tuh Foxian. Dia bilang dia buta cuma karena dia punya sifat malas berinteraksi sama orang. Wah, gak menjalin silaturahmi nih kalau kayak gini. Dan semua kebohongan Carmen akhirnya terbongkar ketika sang ibu dari Carmen yang sering kedapatan melihat Carmen sedang nonton TV gitu kan. Dan selama 28 tahun akhirnya Carmen pun mengakui bahwa penyakit mata yang dia alami itu hanyalah sebuah kebohongan. Ampun, ada-ada aja ya orang-orang ini. Dan benar ya Foxian ya, orang itu bisa ngelakuin apa aja demi rasa nyamannya sendiri. Kalau Foxian, kira-kira apa hal yang pernah Foxian lakuin demi mendapatkan kenyamanan diri sendiri? Apakah buta juga?

0: Fox. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Yes, masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Requestan dari kakak Yuanita Septiari, udah diputerin ya kak ya. Wis, kalau kakak Yuanita Septiari itu selalu dengerin Fox Radio Bali. Foxnya juga wajib tuh, karena sudah gak ada halangan lagi untuk dengerin radio zaman sekarang ya kan. Kemana aja Foxian pergi, Fox Radio tuh wajib buat temenin Foxian. Apalagi sekarang udah bisa streaming kan di www.foxradiobali.com. Jadi satu klik aja, vibesnya langsung dapat tuh Foxian. Makanya gak usah alasan lagi. Pokoknya kalau mau dengerin radio, langsung streaming di www.foxradiobali.com. Hei, ada berita bagus juga ternyata nih ya. Jadi rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan resmi disahkan oleh DPR. Waduh, mantap ini. Yang namanya ijazah itu nggak boleh ditahan lagi, sampai cuti hamil pun tetap wajib digaji. Wah, gini dong, pemerintah tuh harus pro rakyat. Dan Indonesia resmi punya undang-undang perlindungan ketenagakerjaan baru, Foxian. DPR itu sudah mengesahkan aturan tersebut dalam rapat paripurna hari Senin kemarin ya, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sejumlah perlindungan pekerja itu diperkuat dalam undang-undang baru ini. Pemberi kerja dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja, hak pekerja perempuan atas cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya juga ditegaskan wajib dibayar. Enak ya jadi perempuan ya, hamil, cuti, dapat gaji, keguguran dapat gaji. Bukan cuma itu aja Foxian, undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan lain, mulai dari pengupahan, outsourcing, PHK dan juga pesangon, dan jaminan sosial sampai dengan perlindungan bagi pekerja platform digital seperti pengemudi ojol, itu wajib dapat. Sekalipun sudah disahkan, sejumlah ketentuan teknis masih memerlukan aturan turunan untuk penerapannya. Ya, nggak apa-apa, satu-satu aja, tapi jelas pasti pro ke rakyat gitu dong.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke Kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah. Fox Radio Bali.
2: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

Only the best station, voice of Sanga Sanga, Aldean and Echo Smith, favorite sound. Jadi kalau hari ini ada yang baru aja melahirkan, terus dengerin siarannya Adrian, buat apa? jangan salah. Informasi yang gue kasih tuh insya Allah penting ya. Dan tentunya perlu untuk diwaspadai. Dan gini, yang namanya orang melahirkan kan itu lagi seneng-senengnya gitu kan. Dan kelahiran itu di rumah sakit kan gak cuma satu atau dua orang. Tapi ada banyak bayi yang muncul dan lahir di rumah sakit itu. Hal yang paling penting Foxian harus waspadai adalah jangan sampai anak lo ketuker sama anak orang lain. Karena kalau sampai ketuker tuh fatal banget ya, bahaya banget Foxian. Bahayanya apa? Ya bahaya ngurus anak orang lain akhirnya, bukan anak sendiri yang diurus gitu kan. Karena ada kejadian tuh, orang yang tertukar sejak lahir, si lansia ini akhirnya tuntut rumah sakit 3,6 miliar karena 60 tahun hidup miskin, padahal anak orang kaya. Jadi ada seseorang pria di Jepang itu baru mengetahui bahwa dirinya sebenarnya berasal dari keluarga kaya setelah sekitar 60 tahun menjalani hidup sederhana. Dia lahir pada Maret 1953 di rumah sakit San Ikukai, Tokyo, tetapi ketukar dengan bayi laki-laki lain akibat kesalahan petugas rumah sakit. Dan dia kemudian dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dalam kondisi sulit, hidup dengan bantuan sosial dan bekerja sebagai sopir truk. Sementara itu, bayi yang ketukar dengan tumbuh dalam keluarga kaya mendapatkan pendidikan hingga universitas dan hidup berkecukupan. Jadi kebenaran ini mulai terungkap sekitar 2009 ya, ketika tiga adik dari pria yang dibesarkan keluarga kaya itu mulai curiga karena kakak sulung yang mereka sering ketemuin itu kan, mereka gak mirip dengan anggota keluarga lainnya. Oh, baru ngeh sih. Mereka juga ingat tuh cerita dari sang ibu yang pernah merasa janggal karena pakaian bayinya berubah setelah dimandikan perawat di rumah sakit. Tes DNA kemudian membuktikan bahwa pria tersebut bukan anak biologis keluarga orang kaya. Dan penelusuran catatan kelahiran akhirnya mengarah pada pria lain yang lahir di rumah sakit yang sama pada 1953. Dialah bayi yang ketuker dan selama ini hidup dalam keluarga sederhana. Akhirnya apa? Dia menggugat rumah sakit dan menuntut sekitar 2,5 juta US dollar atau sekitar 27 miliar. Tetapi pengadilan memberikan ganti rugi sekitar 3,6 miliar. 60 tahun loh baru sadar dan baru ngeh kalau dia adalah bayi yang tertukar.

Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Kalau cuaca di Bali emang lagi panas-panasnya, tapi Foxian tetap pengen untuk jalan-jalan gitu kan. Kalau pakai motor kan, wah bisa gosong nih. Iya kan? Jadi solusinya adalah pakai kendaraan yang ada AC-nya dong. Pakai mobil, pakai mobil. Tapi jangan sembarang mobil. Pilihnya kendaraan atau transportasi yang bikin nyaman gitu loh, ya kan? Apalagi muter-muter kalau pakai namanya Bluebird Prime. Wih, mantep banget ini. Dan sekarang yang namanya Bluebird Prime ini sudah hadir dengan armada BYD A6, ya kan? Yang punya kabin lebih lega dan kapasitas bagasi yang lebih luas, Foxian. Jadi setelah perjalanan panjang, Foxian nggak usah capek-capek lagi kan? Tinggal duduk lebih nyaman, bawa barang lebih tenang, dan lanjut ekspor Bali dengan next level comfort. Terserah deh, mau ke hotel, mau meeting, mau dinner, atau lanjut healing keliling Bali, tinggal pesen Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird. Oh iya, jangan lupa ya, pastikan aplikasi My Bluebird-nya itu udah versi terbaru. Jadi jangan biarkan perjalanan Anda di Bali itu terasa biasa-biasa aja. Enjoy Bali with Bluebird.

0: Fox Radio. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngirim becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

nyetir gitu kan. Wah, lagu favorit gue sih emang nih. Kalau lagu-lagu zaman dulu tuh kenapa ini ya, enak aja gitu didengernya. Gak ngebosenin gitu, kenapa ya? Padahal liriknya mungkin biasa-biasa aja. Ya namanya lagu zaman dulu tuh kan kayaknya benar-benar dipikirin gitu ya, keluarnya semua dari hati gitu. Tapi kalau Foxian ngerasa bahwa apa produk-produk yang dibuat dari hati, terus juga nyampenya juga ke hati, wah itu gak usah pikir-pikir lagi, gak usah mikir produk apa lagi, pasti produk Sanga-Sanga dong. Apalagi sekarang kan Ultimate Sanga-Sanga sudah hadir tuh lebih lengkap dan juga lebih kekinian, dan sudah tersedia

Jadi untuk info lebih lengkap, datang langsung ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Denpasar, atau pesan di 081-993-1102. Sekali lagi, boleh pesan di 081-993-1102. Karena sanga-sanga, sing adalah lawan.

0: Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk Sani akeh, mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Simply the Best Station Voice of Sangasanga. Ini bagus lagi nih, ada subsidi energi sebesar 261,5 triliun pada 2027. Mantap. Jadi pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar 261,5 triliun. Waduh. Jadi alokasi ini terdiri dari 131 triliun untuk BBM dan LPG 3 kilo. Waduh, mantap ini nambah. Dan 130 triliun untuk listrik termasuk subsidi listrik 2025 sebesar 12,26 triliun. Nah, gimana ya kira-kira dampak anggaran subsidi energi 261,5 triliun ini terhadap perekonomian Indonesia tahun 2027? Apakah akan tetap mudah untuk mencari BBM, gak pakai ngantri-ngantri, LPG 3 kilo juga gampang di warung, gak susah-susah lagi? Wah, kalau ditimbun lagi, wah bahaya lagi nih.

the best station for yourself sangat-sangat. Kygo and Chelsea Cutler, not okay. Buat yang hari ini kurang baik-baik aja, gak apa-apa, tenang aja dulu. Ingat, gak semua masalah harus terus beresin hari ini. Tenang, tenang ya. Yang penting tenang dulu, biar otak bisa mikir. Nah, kalau belum bisa mikir juga, berarti mungkin gak ada otaknya. Anyway, Foxian, terima kasih banyak buat yang udah joinan ya di 087-8784x102. Adrian pengen ngucapin makasih banyak untuk Adai Afika, terus Udayan Yan, Andi Aryawan, Kakak Yuwaita Septiari, Bli atau Bro Dewa, wes ada juga Pak Dehendra Saputra, terima kasih banyak udah joinan di Good Morning Foxian. Hai Bella, potong rambut lo ya, oh, biar gampang main badminton. Ya udah, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian, saya pamit undur diri. Different voice but one power with one OTFM Fox Radio Bali. Simply the best station. See you.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Innovation. Hai, hai. Seperti tadi Bella udah bilang, hari ini enggak sendirian aja. Biasanya kan sendiri-sendiri baik nih ya. Sekarang udah ditemenin oleh dua narasumber dari Kejari. Halo, selamat pagi. Om
1: pagi,
0: Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Bella di sini enggak sendirian, Foxian. Sudah ada Kakak Made Hendra Pranata SHMH, Kasupsi 1 Intelijen, dan juga ada Kakak Putu Delia Ayushara Divayani SHMH Kasupsi 2 Intelijen. Selamat datang di Fox Radio Bali. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, baik.
0: Baik, luar biasa ya. Senyumnya meringah banget gitu kan ya. Tapi yang kita bahas ini agak berat gitu ya, Foxian ya. Karena tema yang diangkat hari ini itu adalah Jaksa Menyapa. Temanya narkotika mengincar generasi muda, kenali modusnya, putus jaringannya. Dari temanya mantep sekali. Tapi sebelum itu mungkin bisa memperkenalkan diri dari Kejari, mungkin jabatannya apa, sebagai apa nih kakak-kakak.
1: Baik, selamat pagi kak. Jadi pagi. Nama saya Made Hendra Pranata.
0: Ya.
1: Kasupsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar.
0: Oke, dari kakaknya.
2: Halo kak, kenalin saya Delia. Panggil Delia aja. Saya jabatannya Kasupsi 2 Intelijen dari Kejaksaan Negeri Denpasar.
0: Oke, ini dari Kasupsi ada 1 dan juga 2. Ini mungkin pekerjaannya atau tugasnya apa sih kak? Mungkin sebelum kita masuk ke materi, Foxian yang di luar sana yang lagi dengerin, ini tumben nih, ada apa nih? Gitu, pengen tahu sih lah.
1: Jadi kita di Kejaksaan itu ada bidang intelijen namanya.
0: Yeah.
1: Jadi bidang intelijen itu cakupannya, kewenangan dan tugasnya itu luas sekali.
0: Iya. Yeah.
1: Nah karena terlalu luasnya maka dari Kejaksaan Negeri itu akan dibagi menjadi dua kasupsi, kasupsi 1 dan 2. Nah satu ini seperti saya fokusnya ke ideologi, politik, kemasyarakatan, keamanan. Nah yang satu lagi dari Delia, kasupsi 2 ini terkait dengan keuangan, ekonomi, dan pengamanan pembangunan strategis.
0: Oke, itu tuh Foxian. Nah untuk materinya sendiri ini cukup apa ya? Sekarang kan gonjang-ganjing banget ya sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa. Jadi kita agak pengen tahu nih kenapa membicarakan isu narkotika pada anak di bawah umur. Karena nih mengincarnya adalah generasi muda nih kak. Mungkin bisa sedikit dikulik-kulik. Bella nih penasaran dari siapa dulu? Kak Hendra dulu atau?
1: Oh iya, baik. Jadi narkotika ini merupakan musuh negara sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi ini mungkin sering didengar, tapi dampak itu luar biasa, kak. Jadi kita lihat di Bali umumnya, dan khususnya di Denpasar, perkara narkotika itu sangat besar.
0: Okay.
1: Dan pencegahannya harus mulai dari anak.
0: Ah, I see.
1: Yeah.
0: Mungkin dari Kak Delia mau ditambahkan?
2: Saya tambahin ya, kak. Jadi benar banget setuju tadi sama apa yang dibilang sama Kak Hendra. Negara kita itu sedang darurat narkotika, jadi memang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika. Sebenarnya apakah narkotika itu boleh atau tidak? Boleh, tetapi kan yang gak boleh itu kalau misalnya gak ada izin, yang tidak sah, yang melawan hukum sifatnya, seperti itu. Nah apalagi khususnya ketika kita lihat, kita nih ya di Kota Denpasar, lebih luasnya lagi Pulau Bali, lanskap Pulau Bali, Kota Denpasar ini kan sebenarnya tujuan pariwisata. Nah jadi sebenarnya perputaran keluar masuk orang, entah itu orang lokal, orang dari luar, itu banyak sekali. Nah jadi inilah titik rawannya, kerentanannya di sana. Keluar masuk orang. Nah, di sini sementara kan kita tahu kalau misalnya di negara kita narkotika yang tanpa izin tidak diperbolehkan.
0: Yeah.
2: Tapi negara lain kan belum tentu seperti itu. Nah, ada yang membawa secara ilegal sementara masyarakat kita nih yang dirugikan terutama generasi-generasi muda. Karena kan generasi muda ini ibaratnya lah orang-orang yang baru mulai beranjak remaja, pengen mengenali dunia lebih luas, akhirnya kan terpapar banyak dengan pergaulan-pergaulan sampai tidak bisa membedakan ini sebenarnya benar atau enggak sih.
0: Itu
2: pentingnya di sana.
0: Kayak masih awam literasi juga, masih enggak tahu.
2: Yeah.
0: Karena kan sekarang lagi banyak sekali berita-berita tentang kayak tolong dong ambilin paket. Nah, ambilin paket karena kita ngerasa dapat duit besar cuma ngambilin paket padahal enggak tahu di paket itu ada narkotikanya ya, Kak, ya. Dan dari gambaran umum kasus narkotika sendiri ini kan melibatkan anak di bawah umur di Denpasar dan di Bali. Sejauh ini yang sudah ditangani oleh Kejari gimana kak?
2: Kalau untuk perkara narkotika, anggaplah kami dari Kejaksaan Negeri Denpasar. Kalau kami kan di Provinsi Bali ya, sesuai dengan kabupaten kota ya, khususnya di Kota Denpasar, tindak pidana yang terjadi mayoritas memang tindak pidana narkotika, Kak. Nah, dari tindak pidana narkotika ini kita profiling nih, pelaku-pelakunya siapa aja, terutama salah satu profilingnya kan dari umur atau usia pelaku. Apakah ada yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Ada, meskipun memang persentasenya tidak akan sebanyak perkara narkotika yang terjadi di Kota Denpasar, tetapi ada, bahwa di tahun ini saja ada satu tindak pidana narkotika yang melibatkan pelakunya itu anak di bawah umur. Nah, kalau misalnya kita dalam hukum kan kita harus definisikan dulu nih, Kak, anak di bawah umur tuh dari usia berapa. Nah, kalau memang dalam hukum kita di sistem peradilan pidana anak didefinisikan yang umur 12 sampai dengan 18 tahun, jadi di bawah 18 tahun. Nah, inilah pelakunya anak, dan dia terlibat sebagai seorang pengedar perantara narkotika. Nah, sisanya meskipun memang sudah di tidak di bawah umur lagi, anak tidak di bawah umur, tetapi yang benar-benar berusia udah genap nih 18 tahun ada. Dan kebanyakan memang usia-usia produktif itu sebagai pelaku tindak pidana narkotika, seperti itu.
0: Mungkin dari Kak Hendra ada mau ditambah?
1: Ya, jadi itulah, kita juga melihat bahwa anak yang terkait dengan narkotika ini banyak versinya. Seperti yang dikatakan Kak Delia tadi, jadi ada anak sebagai pengguna narkotika, tapi ada juga anak yang sebagai korban penyalahguna narkotika. Jadi di Undang-Undang Narkotika itu pun diklasifikasikan yang mana termasuk korban penyalahguna dan penyalahguna. Jadi ketika dia pengguna dan dia secara sadar menggunakan, berarti dia masuk kategori penyalahguna narkotika. Akan tetapi jika dengan tipu daya teman-temannya misalnya nih, ada teman, coba dong minum, ini enak, minuman baru. Ternyata dalamnya narkotika, nah, itu termasuk korban penyalahguna narkotika. Jadi harus hati-hati, termasuk yang tadi Kak Bila sampaikan tadi, mengambil paket atau apa itu. Itu juga kita harus wajib aware masalah itu, karena jangan semua hal yang digampangkan itu, apalagi ada iming-iming uang itu kita turuti.
0: Gitu. Oke, tuh Foxian dengerin ya, wajib hati-hati, jangan gara-gara duit besar langsung aja dikerjain ya kan. Dan kan tadi di awal sudah dibahas juga sama Kak Delia, yang mana sebenarnya narkotika ini ada yang bisa digunakan tapi sesuai hukum. Nah, jadi sebenarnya nih apa sih yang dimaksud narkotika menurut undang-undang sendiri?
2: Simpelnya Kak ya, pada pokoknya bisa saya jelasin, kalau narkotika itu semacam zat atau obat, baik itu sebenarnya bentuknya itu entah dia bentuknya tanaman atau bukan tanaman, semi sintetis atau sintetis, yang sebenarnya zat ini kandungannya bisa menyebabkan penurunan fungsi kesadaran, halusinasi, ketergantungan. Nah, seperti itulah dampaknya. Itu definisi pada pokoknya secara undang-undang yang diartikan. Sebenarnya apakah berbahaya? Tentunya berbahaya ketika kadarnya tidak sesuai. Sementara kan yang bisa menentukan, oh misalnya nih kayak saya, anggaplah misalnya kayak untuk pengobatan, ah itu kan dibutuhkan zat-zat seperti itu. Ketika kita melakukan bius atau melakukan operasi untuk pengobatan dalam dunia medis, itu diperlukan. Tetapi kan yang dapat mengetahui seberapa sih persentase masuk ke dalam tubuh. Itu ya orang-orang yang mengetahui, seperti dokter atau misalnya tenaga-tenaga kesehatan. Nah, sekarang kalau misalnya orang-orang seperti kita yang tidak punya kompetensi seperti itu, masukin zat-zat seperti itu yang dapat sebenarnya menghilangkan rasa sakit, penurunan fungsi kesadaran, itu kan berbahaya, seperti itu sih Kak.
0: Jadi kita wajib banget hati-hati ya sekarang, karena penyebarannya luas banget dan kreatif banget ya kan. Karena yang paling terbaru ya, ada narkotika model baru, dan ini namanya tembakau gorila kalau nggak salah ya. Ini seperti apa sih, katanya pernah ditemukan berbentuk kue. Waduh, bahaya banget nggak sih? Iya.
1: Jadi memang itu ada jenis narkotika baru, tembakau gorila ini kemarin dari tahun lalu sudah ada peningkatan perkaranya, jadi banyak sekali yang sudah mulai menggunakan. Jadi tembakau gorila pada umumnya itu berbentuk tembakau. Nah, jadi tembakau itu bisa di dalam bentuk rokok, dalam bentuk kue yang tadi sampaikan Kak Bila. Nah, itu efeknya hampir sama dengan narkotika lainnya, itu mempengaruhi kesadaran, perilaku maupun kesehatan, sehingga dampak dari menggunakan narkotika jenis tembakau gorila ini akan sangat merugikan diri pribadi dan orang lain. Ya, jadi itu yang berbahayanya.
0: Dan dari bentuk-bentuk tadi yang sudah dibahas, ada yang bentuk tembakau, terus udah gitu kue. Ini untuk kalau misalnya Foxian di luar sana, gimana cara kita tahu, takutnya kan kita disuruh nyoba-nyobain nih, ini orang awam nih, misalnya kayak berbentuk kue, di dalamnya ada zat seperti yang tadi yang seharusnya kita tidak konsumsi gitu. Betul. Ini gimana caranya kita tahu nih, karena kan penyebarannya suka sangat kreatif ya, dari teman ke teman nyobain atau apa, ini gimana sih dari kejari untuk bisa mengantisipasi ke depannya?
1: Iya, jadi benar, ketika memang seseorang menawarkan kita sesuatu seperti kue atau minuman itu, pasti kita kan kadang gak enak untuk nolaknya kan.
0: Makanya
1: kita cegahnya dari sebelum itu terjadi, dalam artian kita lihat lingkungan kita itu siapa. Apakah ada track record yang dia dekat dengan barang-barang seperti itu atau tidak. Ketika itu kita bergaul di kalangan keluarga kan pasti lebih aman dibanding orang-orang yang kita tahu pergaulannya itu ke arah narkotika atau minuman beralkohol. Maka dari itu dengan kita menjaga jarak agar tidak bergaul dekat dengan orang-orang seperti itu sudah merupakan salah satu bentuk kewaspadaan kita.
0: Gitu. Jadi lebih waspada lagi ya, karena banyak banget oknum-oknum di luar sana yang sangat cerdas dan kreatif gitu ya. Dan juga tadi kan sempat ngebahas tentang kurir pengantaran paket-paket itu. Nah untuk dari Kejari sendiri ini kan pengedar nih mendekati anak-anak di bawah umur yang mana mungkin mereka masih kurang literasi, mereka kurang tahu untuk berita apa sih, oh ini gak boleh ya, atau untuk cara mencegahnya. Ini dari Kejari sendiri untuk apa sih yang akan dilakukan untuk namanya membantu gitu ya anak-anak di bawah umur ini agar tidak bisa menjadi kurir yang seperti tadi yang kita takutkan ya.
2: Salah satunya kalau kami untuk memberikan apa namanya
0: sosialisasi
2: pengetahuan untuk jangan sampai dong terlibat tindak pidana narkotika. Kami pun juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, misalnya kami datang ke radio atau enggak kami datang ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan hukum di desa pun bisa. Nah jadi sebenarnya materi-materinya itu macam-macam, tetapi ketika misalnya di sekolah-sekolah nih Kak, misalnya kayak saya Kak Hendra melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah ke sekolah-sekolah, anak-anak itu pada antusias Kak. Jadi karena di kalau kami memberikan tayangan itu disertai juga sama gambar-gambarnya. Nah jadinya sejak dini nih, misalnya anak-anak SMP gitu Kak, itu kan baru mulai ranum-ranumnya ya, remaja yang awal-awal banget kayak yang pengen cari jati diri gitu kan Kak. Nah jadi diperkenalkan nih, ada loh sekarang narkotika itu bentuknya kayak kue, kayak cookies, ada yang seperti kayak apa sih namanya, permen yang kita beli di Indomaret yang kayak lembaran itu yang ditempel di lidah, LSD. Ada bentuknya seperti kristal bening, seperti gula apa namanya, gula batu yang dipecah-pecah seperti itu. Ada yang bentuknya dikemas dalam seperti rokok tembakau gorila seperti itu. Nah itu pengenalan sejak dini Kak yang kami lakukan.
0: Sangat bermanfaat ya Foxian ya, karena ini benar-benar buat generasi muda atau anak-anak di bawah umur, mereka mesti tahu dulu ya kan. Jadi dengan mereka tahu, mereka bisa melakukan pencegahan kepada diri dan juga orang sekitarnya ya. Masih banyak lagi pertanyaan yang Bella mau sampaikan, jadi buat Foxian jangan kemana-mana dulu karena mau ada yang lewat ya, stay tune.

0: You are listening Extra Time.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
3: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
4: Mana getel lagi. Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sapa sih Renike sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mengali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Pan X Kota dan Pasar. Satu single, Natasha Bedingfield, Unwritten. Masih sama Bella Octavia di sini, sama kakak. Dua orang di sini, gimana? Masih semangat?
1: Masih.
0: Masih dong, semangat banget nih. Karena ini kalau ngebahas tentang narkotika gitu ya, nggak ada habisnya di Indonesia ya. Lika-liku beritanya nih bikin pusing gitu. Karena kemarin-kemarin tuh ya kalau Bella lihat di sosmed, ini bikin geleng-geleng kepala. Karena kayak banyak banget pelaku-pelaku yang makin kreatif kesini ya.
1: Betul.
0: Kayak naruhnya di buku tebal, di hak sepatu, terus udah gitu di lukisan, kayak di mana-mana gitu ya. Bisa, yang penting ada celah dikit bisa diselipkan gitu.
1: Betul.
0: Kan segitunya mereka berusaha untuk menyelundupkan atau membawa narkotika ke Indonesia gitu. Nah, dari mungkin dari kakak-kakak sendiri di sini yang sudah hadir, apa sih pesan buat masyarakat yang mungkin sekarang kan kita tahu ya narkotika di Indonesia ini hukumannya berat banget.
1: Betul.
0: Pengguna lumayan, terus sudah itu pengedar apalagi, ini mungkin apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat?
1: Betul, jadi begini Kak Bella, jadi selain dari dia memiliki salah satu unsur pasal dari tindak pidana narkotika itu adalah menguasai.
0: Okay.
1: Nah, ini sebenarnya yang momok ketakutan dari masyarakat yang ketika dia menerima sesuatu barang, dia pegang dan dibuka ternyata narkotika, itu juga merupakan salah satu bentuk dari menguasai.
0: Okay.
1: Dan itu bisa dipidana.
0: Okay.
1: Nah, maka dari itu pesan yang bisa kita sampaikan dari Kejaksaan Negeri Denpasar kepada masyarakat, tentu saja ya pasti hati-hati dalam menerima barang, terutama barang-barang yang kita tidak tahu. Akan tetapi ketika itu tiba-tiba dikirimkan ke rumah kita dan kita buka, itu dari penyidik juga pasti akan melihat apakah kita menerima itu mengetahui dan menghendaki barang itu memang untuk kita atau tidak.
0: Okay.
1: Jadi tidak serta-merta baru dia langsung megang, langsung dia di penjara itu tidak.
0: Okay.
1: Jadi penyidik punya kewajiban untuk menilai apakah dia memiliki niat jahat untuk mengambil barang tersebut, begitu. Jadi pesannya yang harus hati-hati, terutama seperti tadi yang sampaikan Bella tadi, bahwa ada paket datang, ada makanan atau apa, jadi hati-hati. Kita harus hati-hati untuk menerima barang yang kita tidak tahu, apalagi itu ada imbalan uang mungkin berupa seperti itu. Mungkin begitu, Bella.
0: Okay. Mungkin dari Kak Delia ada mau ditambahkan?
2: Iya, saya tambahin. Untuk pesannya yang pasti masyarakat harus mengenali dulu cara-caranya. Nah, kita kan banyak nih ada berita ataupun misalnya aparat penegak hukum, oh nangani nih tindak pidana narkotika, itu udah pasti di-sharekan di sosial medianya, oh dengan cara seperti ini misalnya, kayak tadi Kak Hendra bilang, itu kan salah satu caranya. Yang kesannya itu lebih menjebak ya, kayak kita gak tahu apa-apa dikirim gitu.
0: Betul,
2: aja
0: betul,
2: karena
0: betul.
2: Banyak bisa pakai, kalau sekarang jasa pengiriman kan banyak tuh.
0: Bener.
2: Kirimnya seperti surat, paket barang, kotak, atau enggak dia nempel-nempel tuh, sistem-sistem tempel seperti itu. Jadi cara-cara harus dikenali, dan yang pasti poin utamanya adalah masyarakat itu harus mengetahui yang namanya peredaran

0: narkotika pasti dilakukan secara gelap, tidak terang-terangan. Jadi suatu yeah. hal kalau memang tidak terang-terangan, nah itulah patut dicurigai. Contoh, baik ini target utamanya, entah itu masyarakat umurnya sudah dewasa ataupun anak di bawah umur, pertama-pertama pasti kita dikasih kemudahan dulu agar okay. kita merasa ketergantungan. Jadi kayak sini nih aku ajak kerja, kerjaannya gampang, cuman kayak gini, sekali kerja paling sejam dua jam dapat upahnya, setiap lokasi kalau kamu datengin itu dapat 50.000, dapat 100.000. Ternyata disuruh nempel-nempel barang narkotika, atau enggak misalnya anak-anak remaja gitu, anak-anak di bawah umur, ayo sini main. Awalnya kan berawal dari tongkrongan nih, tongkrongan yeah. malam-malam gitu kan, di gang rumah atau di tempat kopi pojokan yang gelap seperti itu. Dikasihlah barang, coba-coba gitu, sampai akhirnya anak ini ngerasa enak, ketergantungan, dikasih lagi, gratis lagi.
1: Yeah.
0: Sudah gratis, lama-lama ketergantungan, gak punya uang. Akhirnya, nah kan gak punya uang, kerja nih sama saya sekarang.
1: Okay.
0: Akhirnya kerjalah sebagai pengedar, naro-naro barang, setiap titik ditawarin 50.000, 100.000. Padahal kalau misalnya dia kepepet nih dalam hal ekonomi, iya nilai segitu memang besar, tetapi resikonya jauh lebih besar.
1: Okay.
0: Karena kebanyakan juga ini yang perlu masyarakat ketahui, terkadang kita kan saling memahami ya kak, yang maksudnya mungkin ada yang punya maksudnya struggle dalam bidang ekonomi,
1: yeah.
0: ya paham. Tetapi ketika kita sudah menerima pekerjaan seperti itu, kita itu tidak lebih besar dari bandar-bandar di sana. Kita tuh memang pemain-pemain kecilnya ya. Yang kita ini sebenarnya cuman pengalihan aja dari aktivitas bandar-bandar atau mafia-mafia itu, sampai akhirnya ya udah dijebloskan ke penjara. Dan sepengalaman baik saya ataupun Kak Hendra, semua menyaksikan aparat penegak hukum, kalau salah satu masyarakat sudah ditangkap pihak kepolisian, diproses hukum sampai di sidang, sampai eksekusi di lapas, baru nyeselnya. Nyeselnya tuh karena dikiranya mungkin sebulan dua bulan ditahan, tapi ancaman hukuman narkotika itu tinggi sekali, lama sekali, dan dalam kurun waktu yang lama itu keluarganya datang kan, mungkin ada yang udah punya istri, mayoritas
1: sudah berkeluarga,
0: mayoritas laki-laki. Nanti yang datang itu pasti orang tuanya, istrinya, anaknya, nangis-nangis. Kalau sidang itu nangis-nangis, barulah di sana dia mulai merasakan menyesal. Nah, jangan sampai penyesalan itu adalah suatu resiko yang lebih besar gitu.
1: Dari apa yang didapat.
0: Benar. Kalaupun misalnya seseorang itu melakukan dan dia belum menikah, belum punya keluarga, tapi kan masih ada orang tuanya, masih ada kakeknya, pamannya yang ngurusin dia. Dan bermasalah dengan hukum itu ribet sekali. Semua membutuhkan waktu, tenaga, itu sangat terkuras sekali. Nah, jadi jangan sampai masyarakat hanya karena ia ditawarin sebentar lah kita terbebas dari belenggu ekonomi itu, 50.000, 100.000 dikalikan berapa lokasi, wah sehari bisa dapat sekian. Padahal yang nyuruh dia kan ini kebanyakan enggak kenal, karena rantainya itu terputus kalau tindak pidana narkotika. Rantainya terputus, ya udah nanti kalau udah selesai nih nempel 50 lokasi baru ditransfer. Belum nyampe 50 lokasi udah ketangkep. Nah, itu.
1: Resikonya aduh berat besar. Sekali ya kan. Belum dapat nikmatin duitnya udah ketangkep. Yes, jadi kayak gitu Foxian. Semoga buat masyarakat yang saat ini sedang mendengar kita talk show, semoga ini bisa menjadi gambaran gimana kah atau simulasi kalau kita tergiur oleh hal-hal yang kayaknya ini cuman sesaat deh, jadi ruginya untuk selama-lamanya gitu kan ya. Dan juga Bella nih mau tanya nih, karena kan tadi ada yang anak di bawah umur, ada mungkin orang dewasa, apakah gimana nih perbedaan proses hukum bagi anak di bawah umur dan juga orang dewasa? Ini bisa dijelaskan secara sederhana tentang sistem peradilan pidana anak?
2: Baik, jadi di sistem hukum kita, kalau untuk orang dewasa itu akan mengacu kepada KUHAP, kita mengundang hukum acara pidana. Nah, akan tetapi terhadap anak itu khusus penanganan perkaranya itu menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak.
1: Okay.
2: Nah, itu berbeda karena dari undang-undang ini akan mementingkan kepentingan terbaik untuk anak.
1: Okay.
2: Jadi agar jangan sampai dengan adanya perkara atau kasus ini masa depan anak itu bisa hilang atau hancur itu mungkin misalnya. Jadi dalam undang-undang SPPA ini tentu saja anak itu akan sangat lebih diringankan dibanding orang dewasa, tapi bukan berarti tidak diproses. Karena ada mekanisme-mekanisme seperti diversi yang tujuannya untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik itu korban maupun tersangkanya atau pelaku anak itu. sehingga kepentingan anak itu bisa terakomodir. Jadi agar jangan sampai sedikit ada permasalahan perkara sudah langsung ke pengadilan gitu. Okay. Jadi ada tahap-tahapannya yang banyak, dan kita fungsi kita atau peran kita jaksa di sini ada selaku penuntut umum di perkara anak. Nah, di sini juga dalam undang SPPA ini kita penuntut umum juga ada beberapa jenis tindak pidananya atau jenis hukumannya. Jadi tidak langsung penjara itu tidak. Okay. Jadi ada tindakan sosial, ada rehabilitasi, ada pekerjaan sosial. Terakhir banget baru di arah penjara. Jadi seperti itu.
1: Oke, jadi enggak langsung yang misalnya tadi kan kita ada anak-anak di bawah umur yang enggak ngerti nyobain terus ketangkep, enggak langsung di penjara ya. Betul. Ada tahap-tahapnya yang bisa dilakukan. Dan juga mungkin apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Kejari dalam menangani perkara narkotika dengan pelaku ataupun korban?
2: Jadi kalau tantangan terbesarnya tentu saja kita lihat itu adalah bagaimana kita penanganannya, Pak. Penangan. Jadi dalam arti ini kita seperti yang Kak Dida sampaikan itu, kesulitan kita itu ketika anak itu diproses, yeah, itu kan harus didampingi oleh orang tua wali, ada dari badan pemasyarakatan. Nah, kita di situ hadir untuk gimana caranya agar anak ini juga baru ada tindak, misalnya tindak pidana narkotika, ada kena narkotika, jangan sampai langsung ke penjara atau pengadilan. Jadi bisa, apakah bisa dari tahap itu bisa dilakukan rehabilitasi oleh BNN atau tidak. Jadi kendala kita itu sebenarnya lebih ke bagaimana anak itu tidak langsung menuju ke pengadilan seperti itu.
1: Oke. Dan bagaimana agar anak ini mau ya. Betul. Untuk sembuh, untuk kembali lagi, karena kan ya, mungkin proses-proses itu yang agak PR ya. Betul. Bagi anak-anak di bawah umur.
2: Dan
1: ya,
2: setelah itu, setelah proses itu, anak-anak kan takutnya tidak bisa masuk ke lingkungannya kembali. Okay. Dicap sebagai anak yang menggunakan narkotika. Jadi takutnya kan orang tua lain yang memiliki teman sepergaulan dengan, yeah, itu merasa dikucilkan. Yeah, yeah, itu kita susahnya juga bagaimana mereka agar bisa diterima lagi oleh masyarakat.
1: Oke, okay, proses sebelum dan sesudah ya. Yeah, betul. Prosesnya cukup panjang ya. Dari Kak Delia mungkin ada mau ditambahkan untuk tantangannya?
0: Tantangannya pada pokoknya sama Kak, cuman kalau saya lihat Kak, dari beberapa kasus-kasus tindak pidana narkotika, entah itu melibatkan orang dewasa ataupun anak di bawah umur, ketika dalam proses penegakan hukumnya, ternyata kebanyakan dari mereka pelaku ini memang tidak memiliki keluarga terdekat Kak. Okay. Nah, jadi makanya kami melihat, maksudnya dari aparat penegak hukum melihat, maksudnya secara sosial gitu, yeah, Kak ya, kenapa sih sampai orang ini melakukan tindak pidana, ternyata memang tidak mendapatkan suatu kedekatan atau pendidikan ataupun perlindungan dari keluarga terdekat. Okay. Misalnya orang tua, kebanyakan dari mereka apakah memiliki orang tua, ada yang memiliki orang tua tetapi ternyata tinggalnya jauh, dia tinggalnya merantau kemana, tinggalnya sama paman ataupun kakek ataupun nenek ataupun keluarga jauhnya memang tidak diperhatikan, sampai akhirnya terintegrasilah jadinya sama,
1: iya, terpengaruh
0: orang-orang yang memang melakukan tindak pidana, akhirnya dia disuruh-suruh seperti itu, lebih kepada lingkungan yang dia tidak punya pelindung ataupun ya payung lah gitu ya.
1: Oke, iya. Karena tidak ada orang terdekat yang untuk diajak sharing gitu ya. Mm-hmm. Jadi kayak gak apa-apa kali ya, coba aja, yeah, dulu ya. Oh, yeah. Ini nanti gak kenapa-napa, tapi kalau mungkin ada orang terdekat, ada payung yang tadi sudah disebutkan, merasa terlindungi, mungkin ada pencegahan ya, agar tidak sampai mencoba-coba, yeah, yang tadi, yeah, hal-hal tersebut ya. Oke, okay, Foxian, makin seru nih perbincangan kita, tapi ada yang mau lewat dulu ya, jangan kemana-mana, stay tune.

0: You are listening Extra Time.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Bali Simply The Well Station, teh hijau tulus. Ah, enak kali ya jam segini minum teh hijau. Biar lebih seger gitu kan ya. Karena pembahasan kita ini ngajak Foxian untuk lebih melakukan hal-hal positif ke depannya kan. Dan juga tadi kan sempat ngebahas tantangan terbesar dari Kejari sendiri. Ada banyak hal sebenarnya ya. Tapi mungkin bisa mengingatkan kembali buat Foxian, tadi kita belum ngebahas ancaman hukuman undang-undang ya. Mungkin ini bisa menjadi sentilan jadi buat Foxian mau melakukan hal aneh-aneh, ngelihat oh dihukumnya lama ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi mungkin itu akan memberikan ketakutan dan lebih mawas diri kali ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk ancaman hukumannya ini.
1: Kalau untuk ancaman hukuman, nah inilah yang sebenarnya kami wanti-wanti ya. Kalaupun misalnya kami kasih penyuluhan, entah itu anak-anak ataupun masyarakat umum, jangan sampai mengetahui ataupun dekat dengan yang namanya narkotika. Karena kalau dulu nih Kak, itu ada ancaman minimal, meskipun sekarang sudah dihapuskan. Tapi kita lihat, narkotika ini pun ada dibedakan berdasarkan beratnya. Misal nih, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu kan ada beberapa kategori pasal-pasal ya Kak ya, yeah. Tergantung perbuatan, entah itu perbuatannya misalnya memiliki, menguasai, ataupun dia mengedarkan.
0: Okay.
1: Kalau itu dia udah mulai ke mengedarkan, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, itu ancaman hukumannya lebih tinggi daripada menguasai, memiliki, ataupun menyimpan atau menyediakan narkotika. Nah, maksimal saja itu bisa sampai 20 tahun.
0: Wow.
1: Jadi misal nih, kan ada di peraturan perundang-undangan pasal apa? Di ayat 1 itu kan kalaupun misal dilihat dari barangnya, barangnya tanaman bukan tanaman, kalau di bawah 5 kg, di bawah 5 gram ataupun misalnya di bawah 1 kg, itu yang dalam bentuk tanaman. 1 kg, kalau bukan tanaman di bawah 5 gram itu bisa maksimal sampai 12 tahun. Tetapi kalau di atas itu bisa maksimal sampai 20 tahun. Bahkan
0: wow,
1: pidana penjara seumur hidup, seperti itu. Dan sampai sekarang ini kan kita baru ada peraturan perundang-undangan baru KUHP dan juga ada undang-undang penyesuaian pidana Kak. Jadi dari tahun ini memang dia dihapuskan minimum khusus, tetapi tidak ada atau belum ada tuntutan yang oh kalau nuntut nih orang yang pelaku tindak pidana narkotika itu bakalan di bawah 4 tahun, enggak ada. Karena okay, itu sudah tolok ukurnya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, makanya kita lihat ancaman hukuman maksimal 20 tahun, pidana penjara seumur hidup. Kan kasihan.
0: Wow, dengernya aja agak pusing ya. Karena 20 tahun, 1 tahun, 2 tahun aja udah lama ya,
2: iya,
0: udah merusak para generasi muda yang masih bisa sekolah, kuliah, bekerja, tapi malah masuk penjara jadinya. Jadi Foxian mungkin saat ini gitu ya, mungkin dipikir-pikir lagi ya, iming-iming yang kecil takutnya malah menghancurkan seumur hidup seperti tadi yang disampaikan. Dan juga tadi kan sempat dibilang melakukan penyuluhan, sosialisasi, jaksa masuk sekolah, dan untuk sekolahnya ini mungkin sudah dijangkau di mana aja atau udah kemana aja?
1: Untuk sekolah-sekolah, kalau kami kan di Kota Denpasar, yeah, lingkupnya di kota itu, entah itu sekolah negeri ataupun swasta, itu semua dikunjungi Kak.
0: Okay.
1: Nah, namun kalau kami dari Kejaksaan Negeri Denpasar memang menyasar sekolah-sekolah SMP. Itu sudah pernah, cuman kan kami di dalam setahun itu bisa sampai 4-5 sekolah. Kalaupun ada permintaan dari sekolah itu, kami pun terbuka pasti akan ke sana memberikan penyuluhan. Nah, misal nih dari tahun kemarin sempat tuh ada SMP 1, SMP 3, lalu tahun ini, oh SMP 1, SMP 3, udah kita ke SMP yang lain lagi, SMP 13 yang baru buka.
0: Okay.
1: Santo Yosep Cipta Dharma, ya itu sudah pernah. Jadi okay, beberapa, dan beberapa SMP itu mayoritas sudah pernah kami kunjungi. Dan bahkan kalau di pertengahan tahun kan biasanya murid-murid itu ada MOSKA, MPLS,
0: yeah.
1: Nah itu minta tuh biasanya narasumber baik dari polisi, kejaksaan, dan yang lainnya. Kami datang juga tetap. Bahkan dalam satu minggu itu kami hampir semua tuh turun dalam satu minggu, karena kan satu hari undangannya bisa banyak, lebih dari 5 sekolah. Nah, jadi semua jaksa turun tuh ngasih penyuluhan ke anak-anak, seperti itu.
0: Oke, okay, cukup luas ya, yeah, berarti untuk yang dijangkau saat ini ya. Dan kadang-kadang kan memang kita harapan besar ya untuk udah melakukan penyuluhan, sosialisasi, agar mungkin anak-anak di bawah umur atau anak-anak sekolah bisa mengerti nih bagaimanakah narkotika ini sangat bisa menghancurkan hidup mereka kalau mereka macam-macam kan ya. Cuman kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya bagaimana hidup membawa kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari orang tua sendiri yang di rumah nih merasakan bahwa anaknya nih kayaknya nggak beres deh, kayaknya mungkin kalau dilihat-lihat lihat ya, kan orang tua pasti mengetahui ya anaknya sendiri ya, ini kayaknya tercemar atau terkontaminasi sama narkotika ya, gimana nih ngomongnya. Jadi apa sih yang harus dilakukan orang tua sendiri, apakah harus melapor atau seperti apa ini tindakannya?
2: Baik, jadi itu mungkin untuk pesan orang tua agar anaknya tidak terkontaminasi.
0: Kontaminasi, iya itu yang benar.
2: Terkontaminasi narkotika. Ya. Jadi pertama kita lihat dulu perilaku dari anak itu. Kalau misalnya ada perubahan perilaku dan konsisten, misalnya dia agak tidur terus, mulai tertutup, mulai tidak mau terbuka, pengeluarannya tiba-tiba banyak, minta uangnya banyak, pergaulannya makin liar mungkin misalnya. Jadi kita patut curiga. Jadi kita yang bisa dilakukan keluarga pertama pendekatan kepada anak. Belajar mendekatkan diri kepada anak agar mereka mulai terbuka. Ketika memang ditemukan di sana mereka menggunakan narkotika atau pernah menggunakan atau temannya lingkungan yang menggunakan, maka tindakan yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah melaporkannya ke Badan Narkotika Nasional, di BNN. Okay. Nah itu bisa dari anak itu harus ada walinya dan orang tua atau walinya yang ngantarkan ke BNN. Nanti di sana itu tidak dihukum. Jadi itu akan direhabilitasi. Okay. Dan sistem rehabilitasi bukan langsung tiba-tiba langsung 6 bulan masuk ke rehab, bukan. Itu bisa, jadi kita datang, dilapor, habis itu di assessment, habis itu bisa pulang lagi. Jadi kayak wajib lapor seperti itu. Okay. Jadi itu merupakan tindakan yang paling aman. Karena di sana juga kita bisa melihat apakah ada ancaman juga dari pihak luar. Dalam artian apakah ada dari pengedarnya kah intervensi ke anak itu. Karena ada. Jadi anak itu karena sudah masuk ke dalam jaringan mereka, mereka tidak bisa keluar.
0: Okay.
2: Maka dari itu dari BNN ini diharapkan nanti bisa diberikan perlindungan, baik itu bersinergi dengan kepolisian maupun dari lembaga anak yang melindungi mereka atau dari BAPAS. Nah itu tujuannya dan pentingnya ketika keluarga bisa menemukan indikasi anak itu melakukan atau ikut mengkonsumsi narkotika, langsung lapor ke BNN, jadi biar bisa dilindungi anak tersebut.
0: Jadi mungkin dari orang tua ataupun keluarga kalaupun merasakan ciri-ciri tadi yang sudah disampaikan, jarang mau keluar lagi, malas atau banyak pengeluaran, belanjanya lebih banyak daripada biasanya, kalau misalnya merasakan ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya, mungkin bisa melaporkan ke BNN ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Karena yang paling dekat dan paling tahu anak sendiri itu kan dari orang tua ataupun keluarga. Jadi gak usah takut ya kak ya. Jadi kadang-kadang mungkin takut, duh nanti anak saya langsung masuk penjara gitu. Itu yang biasanya ditakutin malah akhirnya tidak bisa menolong anaknya sendiri, padahal dari BNN banyak banget hal-hal yang akan dilakukan, kayak wajib lapor dulu sudah disampaikan ya. Dari Kak Delia mungkin mau ditambahkan?
1: Ya, untuk dari saya tadi udah dijelaskan Kak Hendra, itu kan dari langkah-langkah yang sifatnya lebih strategis lah gitu ya. Kalau saya melihat dari pendekatan utama, kalau untuk misalnya entah itu anak lah, kita mulai bicara dari anak karena ini kan generasi muda penerus bangsa, mulailah dari dua lingkungan, yaitu dari keluarga dan juga dari sekolah. Keluarga, untuk anak sendiri dekatkan pada orang tua, berbicaralah dengan orang tua, kakak atau adik ataupun paman, siapapun itu, mulai terbuka dan jangan mengurung diri melalui media sosial saja.
0: Okay.
1: Karena kita juga patut berhati-hati kak, ada juga penyebaran itu sangat masif dan itu melalui misalnya Instagram.
0: Okay.
1: Nah, banyak sekali juga anak-anak muda yang terpapar, awalnya coba-coba beli dari Instagram, beli 200.000, 250.000 itu dari Instagram. Dan bahkan kan sekarang syukurnya memang anak-anak di bawah umur yang belum berusia 16 tahun dibatasi ya penggunaan media sosialnya. Nah lalu yang kedua, sekolah. Di lingkungan sekolah dekatkanlah kita bermain pada, tadi Kak Hendra juga udah jelasin, kepada lingkungan yang lebih positif, teman-temannya. Boleh kita bersosialisasi, boleh kita menambah teman, tetapi jangan sampai terlibat lingkungan-lingkungan yang tidak positif. Misalnya selesai jam sekolah, oh nongkrong tuh di tempat-tempat gang di mana gitu kan, atau enggak di pinggiran sekolah. Itu kan biasa tuh anak-anak muda suka nongkrongnya lama-lama, bergaul sama teman-teman yang di luar sekolahnya. Nah, sementara kita enggak pernah tahu background orang di luar sekolahnya itu seperti apa. Nah, jadi dua lingkungan inilah yang patut sebagai penunjang dan pendukung utama, keluarga dan juga orang-orang terdekat lah itu termasuk, dan juga sekolah. Dekatkan diri juga pada guru-guru dan bahkan di sekolah-sekolah pun kan ada layanan bimbingan konseling seperti itu sih Kak.
0: Oke, sangat luar biasa ya. Terakhir deh, karena udah gak kerasa ya, sudah hampir jam 11 aja. Ini pertanyaan terakhir dari Bella, mungkin harapan-harapan ke depannya bagi masyarakat ataupun anak-anak yang sedang menuntut ilmu, karena kan itu merupakan generasi muda penerus bangsa yang mana kita berharap ke depannya bisa apa ya, lebih cerah lagi dong masa depannya anak-anak muda di Indonesia. Mungkin dari
2: jadi harapan kami agar seluruh masyarakat kita kompak untuk memberantas narkotika, karena ini tidak bisa diberantas hanya dari APH saja, tidak bisa dari aparat penegak hukum saja, itu adalah kerjasama dari kita semua. Jadi anak juga ketika sudah kita berikan informasi terhadap narkotika tersebut, segera jauhi, jangan pernah mencoba-coba. Kami ketika memberikan penyuluhan akan memberikan pemahaman dan menjelaskan apa saja narkotika itu, jangan sampai mereka penasaran. Nah, ketika mereka sudah tahu, tolong dihindari. Dan kemudian untuk keluarga, tolong kenali anaknya, jangan sampai anaknya duluan dikenali oleh orang lain dan dipengaruhi oleh orang lain, karena jika rumah itu merupakan tempat yang paling aman bagi mereka untuk bercerita, itu merupakan benteng utama dalam peredaran gelap narkotika.
0: Oke, luar biasa. Dari Kak Delia mungkin?
1: Ya, tambahan sedikit untuk teman-teman yang masih ya di bawah umur, generasi muda yang masih mengenyam pendidikan, utamakanlah untuk menuntut ilmu, menuntut pendidikan, dan jangan pernah mencoba hal-hal yang sifatnya negatif ataupun merusak diri. Karena sekali kita mengetahui narkoba, narkotika, itu akan terus kecanduan dan tidak akan bisa lepas. Makanya orang bilang ketika sekali mengetahui narkotika itu akan sampai seumur hidup, itu susah sekali lepasnya. Dan jangan mau kita dibodoh-bodohi oleh narkotika, karena sebenarnya kita hanya pemain-pemain bawah yang
0: sebenarnya dirugikan ya.
1: Dirugikan, cuman pengalihan aja, tetapi yang mendapatkan keuntungan paling besar itu hanya di atas-atasnya, bandar-bandar, mafia-mafia itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh narkotika.
0: Oke, thank you buat Kakak Hendra, Kak Delia. Semoga bisa bermanfaat buat Foxian dimanapun berada. Ayo kita sama-sama kompak jauhi narkotika, dan pastinya kompak kalau misalnya merasakan ada sesuatu hal yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa melaporkan ya. Jangan takut lapor ya kan, karena ini demi kebaikan bersama. Terima kasih sekali lagi.
2: Sama-sama.
0: Nanti mampir-mampir lagi ya ke Fox Radio Bali. Thank you, bye-bye.

0: You are listening Extra Time.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Station, Newman Powell, Andi Rianto, The Way You Like It. Lagu ini bener-bener ya, Foxian. Seketika pengen langsung ngundang Foxian ke nikahannya Bella. Wah, kan lagu-lagu kondangan nih Foxian, ya kan? Anyway, balikan lagi sama Bella Octavia, walaupun waktunya sudah mepet ya. Nggak apa-apa, yang masih mau gabungan boleh aja dengan cara streaming sekarang juga ya. Yang belum tahu streamingnya Fox Radio Bali, kurang gaul sih Foxian. Langsung ya di www.foxradiobali.com. Yes, jadi kalau misalnya Foxian sekarang lagi enggak di dalam mobil, tenang, bisa namanya buat streaming dengerin Bella. Jadi dimanapun, kapanpun, tenang bisa dengerin Bella Octavia dan juga penyiar Fox yang lain ya. Jadi di www.foxradiobali.com, sambil mungkin sekarang lagi ngasuh anak, lagi masak, atau Foxian sekarang lagi bersih-bersih, ya udah dengerin ya Foxian ya. Dan pastinya nih yang mau gabungan di WhatsApp di nomor telepon 087-8784x102. Ini udah ada beberapa yang Bella balas-balas satu persatu, tenang ya. Baru selesai talk show nih, Bella satu persatu balesin dan puterin lagunya. Jangan kemana-mana sampai jam 12 siang aja. Stay tune. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Rajang semang gek.
1: Rajang semang mok gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
0: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik. Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
3: Bersihkan lingkungan.
0: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Drive melepasmu. Lepasin aja fungsian kalau itu hanya menyiksa. Ingat, kalau jatuh cinta itu buat nyaman. Kalau buat gelisah namanya jatuh tempo. Bisa aja sih Bella, ini bisa banget kan ya. Tapi yang ini juga akan jatuh tempo kalau misal Foxian gak buruan ikutan ya. Apalagi yang sudah menjadi mitra sanga-sanga atau berminat menjadi mitra sanga-sanga. Merapat dulu, ada informasi dan promo yang luar biasa.

Foxian bisa dapetin khusus Oktober ini. Apa tuh promonya Kakak Bella? Jadi pembelian minyak sangat-sangat klasik ya. Ini yang 100 mili dan minyak kutus-kutus Aksara Bali. Ini minimal melakukan pembelian 5.000 botol yang harga promonya ini kan biasanya 88.000 ya Foxian ya. Sekarang hanya 83.000 per botol aja. Wow. Kok bisa? Bisa dong. Jadi harus melakukan pembayaran cash. Setelah pembayaran produk langsung dikirim. Dan promo ini hanya berlaku sampai dengan di tanggal 31 Oktober 2026 ya Foxian ya. Ingat minimal 5.000 botol. Jadi khusus minyak kutus-kutus Aksara Bali ini stoknya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan Foxian. Ayo nikmatin promonya cuman beberapa hari aja gitu ya. Berapa minggu aja sampai dengan di tanggal 31 Oktober 2026. Mau banget kan ya? Jadi mitra Sanga-Sanga boleh join aja dan yang udah jadi mitra bisa nikmatin promo dari Sanga-Sanga karena memang Sanga-Sanga sing arah lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngirim becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

Power with 17 Fox Radio Bali, simply the best station. Satu single, don't matter, I got it. Gak kerasa ya, sudah kurang lebih 2 jam Bella menemani Foxian. Dan dari tadi ya, yang udah gabungan, thank you so much. Nanti ketemu lagi sama Bella di hari Senin. Jauh ya hari Senin, gak apa-apa, bisa dengerin Bella juga di Chart Poster Indonesia ya Foxian ya. Nanti bisa mendengarkan kira-kira siapakah menjadi jawara minggu ini. Dan pastinya ya, ini Bella mau kasih tahu buat Foxian yang lagi namanya kebingungan gitu ya, karena lagi kulitnya gak bagus gitu ya, bukan gak bagus sih, kayak lagi gatel-gatel gitu kan, karena panas matahari sekarang panas banget gitu ya Foxian ya. Bella mau kasih tahu sekarang ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Jadi buat Foxian, belilah produk Sanga-Sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Kalau misalnya mau mengunjungi platform resminya, bisa ke Instagramnya di @sangasanga_bali atau websitenya ya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Nomor teleponnya kalau Foxian mau bergabung menjadi reseller atau mitra dari Sanga-Sanga, bisa menghubungi di 081-993-100-102. Oke, sebelum Bella pulang, Bella mau bacain dulu requestannya. Aduh kakak Andi, Bella udah mau pulang. Ih sebel deh. Kak Andi katanya salam buat Kak Bel dari Bypass Ide Bagus Mantra, mau ke Padang Bayi. Siap, hati-hati ya kakak ya. Kakak Gemini, hai Bella, metulta, panjang umur. Sehat, sukses, cita-cita dan cinta. Amin, kakak Gemini juga ya. Doa baik memberkati kita semua kakak Gemini. Ada juga Gus Bawa di sini. Yes, tadi request lagunya Westlife yang Chariot udah mengudara juga, katanya sehat selalu buat kakak Bella. Siap Gus Bawa. Ada juga kakak Made Hendra Saputra yang sudah hadir gabungan. Ada kakak Topurwa tadi minta lagunya Avril Lavigne yang Wish You Were Here, udah Bella puterin juga lagunya. Ada kakak Yanyan, tadi kakak Yanyan minta lagunya Linkin Park yang Indian, tapi tadi sudah ada yang keep duluan Linkin Park yang 6 ya. Lanjut minta lagunya Drive yang Melepasmu. Terus Kak De Afika, kakak Afika dari Selan Bawa Kaje minta lagunya Linkin Park yang 6, itu udah diputerin juga. Ada kakak Stefani tadi minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, udah mengudara juga. Ikut deh Pase Sugiana dari Merpati Monang Maning juga hadir. Thank you ya buat Foxian ya. Jadi ingat, teruslah menggunakan produk Sanga-Sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Apalagi cuaca lagi benar-benar deh panas banget, malamnya dingin gitu kan ya. Jadi jangan sampai kehabisan produk Sanga-Sanga yang sing ada lawan. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 17 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-Sanga, sing ada lawan. See you, bye-bye.

Ampunaria kaksi sabah ya biantara suci.

kitenanak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877 373 14 88.

0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mbok.
0: Inggih ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mbok.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaslametang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
0: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
3: Bersihkan lingkungan.
0: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik
6: dimulai dari diri kita sekarang juga.

Foxian, kalau mendengar kata Bali, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Pantai? Budaya? Atau mungkin pura yang berdiri kokoh di atas batu karang dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau? Yap, itulah Tanah Lot, salah satu destinasi paling ikonik di Bali, berada di Kabupaten Tabanan. Daya tariknya ada di Pura Tanah Lot yang berdiri megah di atas batu karang di tengah laut. Saat airnya surut, Anda bisa melihat lebih dekat kawasan sekitar pura. Tapi begitu matahari mulai turun, suasananya berubah jadi istimewa. Langit berganti warna, deburan ombak terdengar dari kejauhan, dan siluet pura jadi pemandangan yang sempurna untuk dinikmati atau diabadikan. Jadi, kalau suatu hari perjalanan Anda membawa langkah ke Pulau Dewata, jangan lupa sempatkan menikmati pesona Tanah Lot. Karena Bali bukan cuma soal tempat indah untuk dikunjungi, tapi juga pengalaman yang akan selalu terkenang. Tanah Lot, pesona Bali yang berdiri di antara keagungan budaya dan keindahan alam.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin ngaryanin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order

0: jakti pisan ge. Sampun terbukti manfaatnya nih, patuh manten cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
0: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

Kok Siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing, ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox Radio.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kuta, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

0: Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedangi cenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gak? Gak durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
3: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nembas lima tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x085. Sekali lagi di 0852-8x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, Yuka rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Now you're listening to Water to Lunch only on Water to FL Fox Radio Bali.
2: Different voices, but one power with Water to FL Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah why. Selamat sore Foxian, kangen apa nih, kangen tetap apa kangen yang lain? Tentu aja kangen sama Foxian dong. Teman ini ya sore-sore gini bersama Yuka sampai di jam 6 sore.

Hey, buka dengan lagunya Jason and Rouse. I'm yours. Then I'm yours too, Foxian, until 6 PM. Welcome to Fox Radio Bali. Welcome back with Yuka. Yang kemarin nyariin Yukanya kemana ya? Digantiin sama Grace dulu. Selamat sore, Kakak Lovina Bali ya. Yang lagi menyelekak di Sanur ya, yang artinya terjebak kenangan di daerah Sanur ya, sambil nyetir. Hati-hati di jalan dari putu jalur yang selalu salah jalur. Aduh kakak, padahal ada Google Maps loh ya, entah kenapa Google Maps juga bikin sesat ya. Selamat sore bagi para driver ya, pengen lagu apa menemani kemacetan di sore hari ini ya. Ngerasa gak sih akhir-akhir ini kayak panas ya? Itu cocok banget deh kayaknya kita dengerin lagunya Gigi. Panas, panas. Selamat sore dulu yang sudah kirimin kata-kata hari ini. Wow, luar biasa. Apa kata-kata hari ini, Kak? Langsung kirim ke WhatsApp di 087-87-84x102. Sekali lagi di 087-87-84x102. Dan Anda bisa menatap saya secara live 2 jam non-stop ya di live TikTok Fox Radio Bali. Jangan lupa di-follow dan di-tap-tap layar ya di Fox Radio Bali. Hai! Bagi Anda yang mungkin penasaran dengan wajah penyiar-penyiar Fox Radio Bali ya, di sana sudah banyak banget yang komen ya, luar biasa. Gandhi Friends, ini penyiar sebelah juga ikutan nongkrong di sini ya. Lipstiknya nempel ke mix, itu filter kak ya. Saya tanpa filter aja cantik, ini gimana sih cara gantinya kak? Penasaran ya, makanya di follow dulu ya Fox Radio Bali di live TikTok sambil request dan kirim-kirim salam ya. Hai yang sudah komen di WhatsApp di 087-87-84x102, saatnya request lagu Indonesia, lagu mancanegara favorit Anda. Kita sambil bernyanyi bersama di era 2000-an ya. Seperti biasa, selamat sore yang ngechat saya P ya. P, kenapa gak to the point aja say ya? Kakak mau chat apa? Saya langsung bales loh, saya fast response banget, gak kayak dia yang sengaja banget lama dibales chatnya ya kan? Padahal dia lagi like-like tuh foto-foto cewek-cewek. Kita panasin dulu kompornya ya kak ya. Sampai di jam 6 sore, selamat sore Kak Yantini di Batu Bulan. Kata request dong lagunya Justin Bieber, so this is baby for you're my baby.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil uang ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio Bali.
2: Hai, saya Indra Prasta dari The Rain. Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM, simply the best station. Fox Radio.

warga-warga yang terlatih patah hati ya, diwakilkan dengan lagunya The Rain featuring Endang Sukamti. Requestan dari Katu Purwa juga di sesetan ya. Terima kasih sudah request dan selalu stay tune. Semoga habis ini semakin terlatih ya patah hati ya. Karena namanya hidup dan mencintai, kita tuh harus siap tidak menerima happy-happy-nya aja, tapi harus siap sakit hatinya juga ya. Terus ada siapa lagi nih? Selamat sore, udah banyak banget yang request dan juga ngirimin kata-kata hari ini ya. Seperti kakak Ade Afika di Selan Bawah Kaje Marga Tabanan nih. Katanya sambil request lagunya Linkin Park. Wah, udah terlatih patah hati kemudian lagunya Linkin Park tuh. Numb. Mati rasa. Dan semua. Jangan dong ya, jangan sungkan. Tapi seperti kata-katanya kakak Ade ya, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Setuju saya ya, ayo kita selagi masih hidup ya, bermimpilah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan cuma stuck di sana aja, kejar mimpinya biar mimpinya jadi kenyataan. Seperti kalau misalkan Anda pemakai pengguna sanga-sanga nih ya, jadikan mimpi Anda nyata, mendapatkan reward umroh bersama sanga-sanga dan juga mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah. Dan diperpanjang periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026, Voxian. Udah ngumpulin berapa? Ah, masih kurang nih, lagi 2 gitu misalkan ya. Ih, kumpulin 9 kotak packaging minyak balur sanga-sanga, boleh varian yang balur atau yang Panamila Tarahmu ya, klasik ataupun yang ultimate. Ingat ukurannya 100 ml. Nah, kalau sudah, wajib digunting menjadi 2 bagian dan diproduksi di atas tahun 2024. Kalau udah, dimasukkan ke dalam amplop ya kakak ya. Dan disampaikan juga, dilampirkan juga fotokopi KTP Anda, nomor handphone yang aktif, dan nama dan alamat lengkap Anda. Siapa tahu menang ya tahun ini, amin. Nah, kalau sudah di bagian amplopnya, di depannya ditulis apakah Anda kategorinya karyawan, konsumen, ataupun sangasian ya. Kalau sudah, langsung kirim amplopnya tadi itu ke pabrik sanga-sanga yang beralamat Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan Gianyar Bali ya. Atau ke Fox Radio Bali juga boleh kirimnya ke Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Ingat, juga kasih tahu, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang untuk menang. Tapi ingat, kalau udah menang, dapat uang tunai 35 juta rupiah. Bolehlah pinjam dulu 100.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Cuan at the Lunch, Fox Radio Bali. Selamat mendengarkan lagu-lagu Indonesia mancanegara kesukaan Anda. Dan semua dari tadi Yuka Play adalah requestan dari Fox yang luar biasa. Udah ramai banget yang request di WhatsApp, di live TikTok juga. Selamat sore bagi Anda yang baru aja bergabung ataupun nyimak-nyimak aja ya. Tenang, Yuka bakal balesin chat

Pop, selamat sore. Katanya request lagunya Shawn Mendes sudah mengudara ya. Adakah Hida juga di sana yang request? Yang request lagunya Side to Side Ariana Grande, banyak banget yang request ya. Ditahan dulu, Yuka akan masukkan requestannya ke playlist. Siapa di sini yang mungkin punya kenalan, teman ataupun PDKT-an ya gitu ya. Balasannya itu adalah dry text. Nah, tahu enggak dry text Foxy-nya? Jadi dry text itu adalah kayak kayak dia tuh jawabnya balasnya singkat, tapi sebenarnya dia tuh enggak bermaksud untuk enggak suka chattingan gitu loh. Jadi misalkan Anda panjang lebar ngechatnya apa gitu ya, dia balasnya cuma oke, ya atau ya semacam itu gitu ya, balasnya singkat. Itu namanya dry text ya, kayak gak niat gitu. Kenapa ya balasan chat singkat itu kayak bikin kepikiran. Nah, siapa di sini yang mungkin ngerasa, ih chatnya kok cuma segini doang, sedangkan kita ngechatnya adalah dari A sampai Z gitu ya, ngejelasin pakai emoticon juga ya, tapi balasannya oke atau iya atau gitu doang ya. Tiga kata yang mungkin terlihat biasa aja Foxy-nya, tapi cukup buat bikin Anda overthinking semalaman. Apalagi itu adalah calon Anda, gebetan Anda, atau mungkin pasangan Anda. Nah, ini menurut halaman ID and Times ya Foxy-nya. Jadi balasan chat singkat itu bikin kepikiran karena menciptakan ketidakseimbangan. Nah, cuma Anda yang mikirin topik yang mungkin nih, Anda mikirin topik, kemudian Anda mikirin, aku udah effort banget nih ngechat obrolan untuk menghidupkan obrolan, sementara lawan bicara saya tuh kok kayaknya cuek banget. Jadi kayak gak ada penjelasan, bikin Anda kayak nebak-nebak sendiri, apa dia lagi marah ya? Apa kita tuh kayak overthinking jadinya kan? Apa doi lagi sibuk atau lagi ada masalah? Bahkan menurut penelitian, Rich Ling bahkan menyebut otak kita langsung itu memicu reaksi berantai. Nah, jadi berantai saraf saat menerima balasan singkat yang bikin susah mikir rasional dan malah mengaktifkan sistem deteksi ancaman ya. Sebenarnya Foxian ya, dry text itu sebenarnya nggak selalu berarti negatif. Bisa jadi lawan bicara Anda memang sedang sibuk aja, atau mungkin lelah gitu ya, atau bosan, atau emang gaya komunikasinya begitu. Jadi mulai dari sekarang kenali dulu ya gaya chattingan calon Anda, pasangan Anda. Tapi kalau misalkan pasangan Anda udah terbiasa dari A sampai Z pakai emoticon, tiba-tiba dry text, nah perlu dipertanyakan. Mungkin lagi ngambul ya, kurang apa tuh? Lebih sakit mana Foxy-nya? Chatnya di-read aja atau dibales sih, tapi dry text. Been all day, Nicki Minaj. And boy, got me walking side to side. I'm tired.

Aduh, dengar berita yang kayak gini-gini ya. Harusnya bikin terambisi para laki-laki ya, karena Crazy Rich asal Surabaya. Ini bukan mencontohkan standar FYP TikTok ya untuk para wanita, tapi adalah motivasi. Karena Crazy Rich asal Surabaya Foxian Hermanto Tanoko, nah ini menceritakan kisah uniknya di balik keputusannya membeli kawasan seluas 600 hektar di kaki gunung Pasuruan, Jawa Timur. Nah, ini bermula ketika beliau sayang dan cinta dengan istrinya ya. Jadi, sang istri ingin berfoto ya di kawasan Taman Dayu, nah di daerah Pasuruan nih ya. Tetapi, ini gak dikasih izin oleh satpam untuk foto di Taman Dayu, Fauzian. Padahal Taman Dayu memang dikenal dengan pemandangan alamnya yang hijau dan indah. Gak ada salahnya dong kita pengen foto ya kan di tanah, di era sekarang yang susah banget mencari hijau-hijau pemandangan yang indah gitu ya. Tapi istri dari Crazy Rich ini adalah pengen foto aja tapi gak dikasih sama satpamnya. Nah, bertahun-tahun kemudian Hermanto melalui perusahaan miliknya, Tancorp, akhirnya mengakuisisi Taman Dayu dari PT HM Sampoerna Tbk dan nilai transaksinya mencapai sekitar 723 miliar. Bayangkan Foxian ya, karena perkara istrinya gak dikasih foto di Taman Dayu, tapi suaminya langsung, kita beli ya, kita beli Taman Dayu. Tapi Foxian ya, gak harus ngumpulin duit 723 miliar untuk membeli pulau ya untuk kesayangan Anda. Belajar dari hal yang kecil-kecil aja deh ya. Hal-hal yang kecil yang ternyata bernilai berharga untuk pasangan Anda. Misal, tiba-tiba pasangan Anda dry text gitu ya. Karena tadi bahas dry text gitu. Sayang, lagi di mana? Lagi ngapain? G doang. Apa arti G doang ya? Enggak artinya. Itu udah dry text ya. Mulai dari sekarang enggak usah ditanya kenapa-kenapa lagi, langsung Kak. Jangan beli tanah ya, Kak ya. Mending beli ajakin makan ke Mangulango, Kak. Jangan makanannya itu-itu aja, dibawain seblak, dibawain mie ayam, ajakin langsung ke Mangulango Lake Resto yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Gianyar Bali. Wih, langsung seneng ya, ada pemandangan danau yang super cantik. Walaupun Anda gak bisa beli Taman Dayu, Foxian, setidaknya Anda beli pemandangan di Mangulango Lake Resto. Apalagi menunya enak-enak ya, menu ayam, menu bebek, sampai seafood tuh ada. Tinggal suruh aja pasangan Anda, sayang tinggal pilih menunya mau apa aja. Bilang aja, kamu yang bayar. Jangan dong ya, dibayarin dong ya. Apalagi nih tempatnya luas banget, Foxian ya. Pokoknya dijamin langsung hilang dry text-nya, langsung makin sayang karena diajakin makan di luar di Mangulango Lake Exotic Restaurant with beautiful lake view. Part of sangnya.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masih bersama Yuka Putri di One Night Lounge Pulse Radio Bali, tepat di jam 5 sore with us. Second Hand Start and Need Fall for You mengudara spesial untuk Anda. Requestan dari Foxian, ya, selamat sore Kakak De Aris dan semua Foxian yang masih mendengarkan, yang masih setia di Fox Radio Bali di sini ya bersama Yuka. Foxian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini ya kan panas ya, sungai surut, waduk mengering, kemarau panjang, kemudian ada beberapa gagal panen juga ya. Foxian mau nggak kita sedang menghadapi yang namanya El Nino terkuat yang pernah tercatat. Kita kenalan dulu El Nino ya. Apa-apa BBMKB juga mengaitkan El Nino. Sebenarnya El Nino itu siapa? Jadi El Nino itu adalah angin pasat toksiannya. Jadi angin yang bertiup hampir sepanjang tahun di sekitar garis khatulistiwa di Samudra Pasifik, arahnya dari Amerika Selatan menuju Indonesia. Nah, kalau kondisi normalnya ya Foxian ya, angin pasat bertiup kencang dari arah Amerika Selatan, itu air lebih dingin kemudian menuju ke air hangat berkumpul ke daerah Indonesia ya. Kalau kondisi saat ini El Nino, nah itu angin pasatnya melemah Kak ya. Jadi dia kalau misalkan normal, angin pasatnya bertiup kencang nih dari Amerika gitu ya, Amerika Selatan. Nah, sedangkan kalau lagi El Nino-nya tinggi, angin pasat ini melemah dari Amerika ya. Kemudian menuju ke Pasifik Tengah, air hangatnya menyebar ke arah timur. Nah, inilah yang menyebar ke tengah sampai ke timur Pasifik ya, Foxian. Nah, ketika air hangat pindah ke tengah dan ke timur Pasifik, jadi awan hujan ikut pindah ke sana ya. Akibatnya, sebagian wilayah Indonesia dapat hujan lebih sedikit dari biasanya. Nah, ini ada El Nino terkuat yang pernah tercatat ya Foxian ya. Ada peta suhu laut juga yang tercantum di sini setiap 1 Oktober di 4 tahun El Nino terkuat dari tahun 1980-an. Nah, yang bikin El Nino 2026 ini berbeda adalah rekornya terlampau lebih awal. Jadi El Nino yang kuat biasanya mencapai puncaknya itu di bulan November atau di Desember gitu ya. Tapi El Nino 2026 itu sudah melewati rekor harian di bulan September ya. Kita udah rasakan kepanasan ini di bulan September ya, Shay. Kemudian laut di sekitarnya juga sudah lebih hangat ya. Coba dibandingkan dengan kalau di peta tuh ada warna biru dan merah ya foksiannya. Jadi laut dunia secara umum sudah lebih hangat karena pemanasan global ini. Nah, dampaknya apa ketika El Nino ini lagi menguat foksiannya? Yang pertama ya pasti kemarau. Tahun ini terasa lebih berat ya kan. Dan dampaknya juga sungai dan waduk bisa sampai surut dan resiko gagal panen, harga pangan juga ikut naik ya. Pokoknya kemana-mana jadi ikut. Resiko karhutlah makin besar. Dan tentu saja El Nino ikut menentukan seberapa kering kondisinya ya. Jadi seberapa besar dampaknya banyak ditentukan oleh kebutuhan manusia juga. Jadi ada aktivitas manusia juga di sana ya Foxian. Semoga segera membaik karena harusnya di bulan Oktober ini kita sudah mulai musim hujan ya, tapi ini belum ada tanda-tanda hujan ya, Shay. Jadi daripada ngomongin El Nino, gimana kalau kita nyari Nino yang ada di Run aja ya, lebih teduh suaranya.

0: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-977-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

dari kamar lain, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Welcome to Fox Radio Bali bersama Yuka Putri di sini. Santai-santai sore menikmati kopi hangat Anda bersama dia yang jauh di sana. Lengkap dengan kenangan-kenangan masa lalu yang masih teringat-ingat, cih. Yang lagi di jalan terjebak macet langsung ya, kena mental enggak tuh? Apalagi dengerin lagunya Blackout yang resiko orang cantik. Ngomongin saya ya. Hey kakak yang lagi nonton di live TikTok Fox Radio Bali ya. Terima kasih lo udah selalu setia di sana ya, tetap layar juga ada Kak Jero juga, ada Kak Ari. Ada Nini, Nini gaul di sini ya. Nini Zeren katanya request lagunya Pilot Sepanjang Hidupku. Hanya mau sama kamu. Usah lagu nembok. Ditungguin ya Nini ya. Nini gaul banget sih lagunya Sepanjang Hidupku gak tuh. Naf sudah mengudara kakakku sayang. Ah baru join sih tapi gak apa-apa ya. Selamat sore yang sudah ngirimin kata-kata hari ini ya. Dan juga salam-salam dari request lagu kita. Sapa-sapa kita colek-colek dulu ya. Colek mau sabun. Kita sapa-sapa yang sudah meramaikan di WhatsApp di 087878-4x102. Streaming bisa di www.foxradiobali.com sayang. Pilih yang 102 FM ya. Dimanapun dan kapanpun Anda berada ya. Dengerin Yuka setiap sore-sore. Selamat sore yang sudah bergabung Camboys yang request lagunya Second. Wah mau aja jadi Second. Judul lagu, bandnya ya Second Civil ya. Aku kau dan kenangan tuh kan. Gak pernah move on nih orang. Ditungguin ya Camboys di Pogading. Ada kakak Jeffrey lagi jemput tamu nih Ce di Pelabuhan Sanur. Sekarang masih di Sanur gak nih kakak Jeff? Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Begitu juga Anda yang lagi manut-manut aja, nyimak-nyimak aja ya. Kak Bastik di Belah Batu ya, katanya kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali aja. Terima kasih. Ada Bunda Yeni ya di Ubud, gimana kabarnya yang sudah lengkap dengan kopinya ya. Udah ngirim fotokopi, fotokopi bukan fotokopi ini ya kayaknya. Yang duplikat itu bukan, fotokopi ya, foto gambar kopi ya, kopinya dia. Takut salah arti ya. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Langsung nyanyi itu lagunya Igitaf. Sedia aku sebelum hujan. Hai, ada siapa lagi nih? Kita sapa ada kakak Franciscus ya. Katanya mau kirim salam aja untuk teman-teman Blessindo yang semangat bekerjanya. Wow, selamat bekerjanya kakak-kakak di Blessindo ya. Requestnya lagu Chris Patti Sudah Mengudara. Ada kakak Devika masih dengerin Yuka dong. Ada kakak Bob SDG mengirimin kata-kata di belakang tulisan ini ya. Truk Nini gede banget lagi tulisannya ya. Jika wajahmu tidak tertolong maka isi dompetmu yang harus menolong. Yang penting dompet tebal ya. Terus ada siapa lagi nih? Kak Yantini masih dengerin Yuka juga ya. Kamade Hendra, thank you banget. Kita ke TikTok deh, TikTok. Terima kasih Kakak Ari masih dengerin Yuka di situ. Iya, hai Kak Parwata, selamat sore. Hai cantik-cantik, enggak tuh. Hai Kak Adiva, request lagunya Sumpah Mati. Sumpah Mati tuh kayak lagu baru masih ya? Kak Ray, thank you banget ya. Terima kasih Kak Yuka, cantik dan menawan. Sekarang baru bilang cantik. Gara enggak diputer langsung, Kakak Yuka dihujat-hujat saya. Canda ya, say. Terus ada siapa lagi nih? Ah, Kakak ini belum nih. Kakak ini mana yang tadi? Ini kakak yang disamarkan namanya ya, dibilang katanya ini dari Dilan 1983 di Kerobokan. Dilan 1983. Tahun kelahirannya 83 berarti ya kak ya. Kak Yuka apa kabar? Katanya lama banget gak ikut gabungan, radio di kantor error katanya. Tapi akhirnya kembali seperti kisahku. Error maksudnya. Tidak ada kata-kata untuk hari ini untuk Kak Yuka. Salamnya untuk Kak Yuka aja, sehat-sehat selalu, lagunya ngikut aja. Tapi akhirnya kembali seperti kisahku. Apakah kisahnya gak sempurna? Seperti lagu Samson's. Bah!

coba bayangin Foxian ya. Aduh, jauh-jauh terbang dari Singapura menuju Singaraja ke Bali gitu, transit di Bali. Setelah long flight ya kan, akhirnya landing di Bali, tapi udah sampai Bali mau balik ke kampung halaman gitu ya, dari Singapura ke Singaraja. Bingung ya, mau ngubungin siapa gitu ya, siapa nih yang jemput nih, ya kan? Saya nih pernah perkara begini ya, perkara yang jemput aja bingung. Nah biar perjalanan Anda makin nyaman ya, setelah long flight dan terbang seperti katanya The Fly, sekarang udah ada yang namanya Bluebird Prime. Yes, Bluebird Prime hadir dengan mobil listrik BYD E6 yang punya kabin lebih lega dan kapasitas bagasi yang lebih luas banget ya kan. Wih, jauh-jauh bawaannya banyak banget dong ya. Setelah perjalanan panjang Anda pasti merasa lelah, dan sekarang tinggal pesan Bluebird Prime aja, duduk lebih nyaman, bawa barang lebih tenang, dan lanjut deh ya pulang kampung dan explore Bali dengan next level comfort ya. Atau mungkin Anda mau liburan ke Bali, mau ke hotel gitu ya, atau meeting, dinner, atau langsung untuk healing keliling Bali, tinggal pesan Bluebird Prime aja lewat aplikasi My Bluebird. Jangan lupa pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi terbaru ya. Jangan biarkan perjalanan Anda di Bali terasa biasa aja. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here.

belum tahu ya, kalau saraf kejepit itu bisa pulih tanpa perlu naik meja operasi. Jadi ada penelitiannya, Foktian ya, dari International Journal of Research Publication di tahun 2022. Jadi ada namanya latihan hidroterapi, terbukti secara klinis efektif mengurangi skala nyeri dan beban kompresi pada tulang belakang. Jadi daya apung air menopang beban tubuh hingga 80-90%, memungkinkan saraf yang terjepit itu lebih rileks dan pulih secara alami dengan tingkat pemulihan pasien mencapai 90%. Nah, Foxian pernah nggak cobain yang namanya hidroterapi? Coba ceritain pengalaman Anda. Kalau saya ada rewindnya saraf kejepit, bisa nggak berenangnya pakai satu gaya? Gaya apa, Yuka? Gaya batu.

0: tepat di menit 44 lepas dari jam 5 sore Wita. Masih bersama Yuka di Fox Radio Bali. Ada Ben, masih sahabatku kekasihku dan masih ada Yuka di sini yang punya waktu lagi beberapa menit saja untuk menemani dan menghibur Anda. Lagu ini requestan dari kakak Denny Trisna yang mengirimkan kata-kata yang bikin saya pingsan ya. Kenapa? Karena kata-katanya benar-benar bikin menyentuh hati saya. Dia bukan ngirimin kata-kata, lebih ke kayak ngirim puisi kak ya. Jadi kata-katanya kayak gini. Kak Yuka, kayak bikin surat cinta dia ya. Kak Denny, mungkin ini pasti ya, backsoundnya kita pakai lagunya The Band. Kak Yuka, mungkin bagimu ini hanya sebuah siaran biasa. Tapi bagi seseorang di balik suara yang sudah mendengarkan, hadirmu bisa menjadi bagian terindah dari hari ini. Teruslah tersenyum dan bersinar. Ya, udah kayak lampu neon saya ya. Lampu neon, lampu neon. Karena tanpa kamu sadari, ada hati yang menjadi lebih tenang hanya karena mendengar suaramu. Rahayu, Pink Second. Aduh, saya sampai bangun batuk loh ya. Kak Denny, terima kasih loh ya sudah mengirimkan puisi cinta ini. Katanya lagi batuk ya, makanya pakai sanga-sanga kak. Ya diminum kalau bisa kak sama botol-botolnya. Canda. Selamat sore yang masih bergabung ya. Di TikTok nih, rame banget di TikTok ya. Ada Nini Zaren, sudah mengudara. Terima kasih cantik. Ada kak Warung Ikan Hias di sini Joy. Halo guys, gitu ya. Hai, ada kakak Ari 1818 katanya. Samson akhir rasa ini, jangan berakhir dong. Aduh, punya waktu lagi beberapa menit aja harus berakhir ya. Tapi besok masih ada Yukanya ya di jam 4 sore. Ada siapa lagi? Ada kakak Bob, thank you so much. Ada kakak Ray, aku gak disapa kak Yuka. Oke, kita sapa lagi. Ada kakak Yuni di sini ya. Ada kak Francisca, selamat sore. Ada kakak Salmon. Nah, Salmon gitu, Salmon nigiri. Udah kepengen sushi saya. Ada siapa lagi di sini? Rame banget ya. Aduh, kita naik ke atas lagi scroll. Kak Zulfahmi, hai, selamat sore. Kita ke WhatsApp. Udah dong beli sanga-sanga yang klasik. Kalau Yuko sih ya, gak cukup klasik aja kak Denny. Yang ultimate lah. Bos CEO nih ya, masa klasik ultimate dong. Ada kakak Agus Ade, selamat sore ya. Ada siapa lagi nih, banyak banget ya. Kak Jeffrey, thank you banget. Kakak Andi Aryawan yang ngirim apa ini? Oh, voice note ya. Dia agak mainstream, lebih ke males kayaknya ngetik ya. Dia requestnya sambil voice note. Dengerin. Gimana caranya dengerin? Aduh, katrok banget saya.
1: Kak Yuka, request lagu Kak Yuka. Han Loco. Lumayan. Siap cepat deh, Bu.
0: Aduh, beli ngomong nanti kiap ya, kiap mata aja nih. Oke, sebelum juga putarkan requestan dari kakak Andi yang kiap ya. Dijamin dengerin lagu Muse gak akan kiap ya. Sebelum juga putarkan lagu Saint Loco featuring Astrid, Kedamaian. So are you ready to hysteria? Alright, this is Muse.

4.1 Power with Wanutsi FM, Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wine. Kedamaian menjadi lagu terakhir di program Wanutsi Lounge. Requestan dari kakak Andi Aryawan yang ada kiap ganti beli. Oh, ada sore gitu ya, lagi menikmati perjalanan. Kakak gak boleh ngantuk loh, apalagi lagi nyetir ya. Semoga terhibur, semoga semakin semangat lagi, semoga makin recharge lagi energinya. Yang awalnya baterai sosial Anda sudah 5% dan sekarang jadi 1%, gak dong ya, 100%. Dan seperti biasa Foxian ya, gak terasa 2 jam sudah juga menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Sekali lagi terima kasih yang selalu setia mendengarkan Yuka di Wanutsi Lounge ya. Tentu saja yang setia dengan Fox Radio Bali, bahkan radionya on dari pagi ya. Dari siarannya Adrian Grey sampai malam nanti ya Randy Faisal. Dan tentu saja kalau udah sore ditemani sama Yuka ya. Dan Yuka mengucapin terima kasih, ada yang ngirimin saya tahu kocek ya. Saya dikirimin tahu kocek aja terkocek-kocek hati saya ya. Apa kabar kalau ada yang ngirimin berlian ya? Thank you banget yang udah ngirimin tahu kocek ya. Boleh tuh lagi ya kak ya. Dan Yuka minta maaf kalau ada salah kata seperti biasa atau requestan Anda yang belum Yuka sempat putarkan. Karena rame banget ya, luar biasa. Dan tentu saja Yuka Putri suka bercanda. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati, masukin ke paru-paru biar jadi separuh nafas. So Yuka Putri sign out. Keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sana.
1: Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Sing ada lawan.
1: Fox Chitchat. Different voice but one power with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hai Foxian, selamat malam. Fox Chitchat ditemenin baby sampai jam 9 malam.

1.5 FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Hai, selamat malam. Jumpa lagi kita Foxian di malam hari ini ya. Tapi baby munculnya di weekdays nih ya, di hari Rabu nih munculnya. Belum weekend, tenang dulu. Karena baby di malam hari ini yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Tentunya di program kesayangan Anda Fox Chit Chat. Gimana hari ini Foxian kabarnya? Semuanya semoga sehat, bahagia, waras, apalagi sebutin, ayo doa-doanya baby aminin ya dari sini, kita aminin bareng-bareng ya, pokoknya semuanya semoga sehat, bahagia, waras gitu ya intinya Foxian ya. Di malam hari ini supaya mungkin beban Anda gitu, lelah Anda agak sedikit terkurang gitu ya, sini gabungan bareng baby aja ya. Request lagu, kirim salam boleh banget langsung aja melalui WhatsApp di 087878x102. Boleh banget langsung aja yang mau request lagu, yang mau kirim salam, yang mau nanya-nanya kayak apa bebas silakan, boleh banget ya. Dan gak lupa juga yang mau dengerin Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun tanpa harus takut terhalang jarak maupun waktu, boleh banget dengerin Fox Radio Bali melalui website di www.foxradiobali.com. Dan jangan sampai kelewatan juga untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram @102fmfoxradiobali dan juga di Facebook ya di Fox Radio Bali. Pokoknya ya, baby tahu kok jam-jam segini tuh ada kok yang masih belum pulang gitu ya, yang masih dikejar-kejar kerjaan tuh ada pasti, paham kok. Makanya baby di sini hadir tentunya untuk menemani segala kegiatan Anda sampai nanti pukul 9 malam only on Fox Chit Chat.

0: Fox Chitchat.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Wonto FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah what? Aturan Azizam baru saja mengudara untuk Anda Foxian. Semoga bisa menemani malam hari Anda ya, menemani segala kegiatan Anda di malam hari ini tentunya. Semoga lagu-lagu BB hadirkan itu bisa sedikit mengurangi rasa lelah Anda setelah seharian mungkin berkegiatan ya, dari pagi sampai sekarang nih juga belum pulang-pulang. Semangat ya, harus semangat, oke Foxian ya, supaya makin semangat lagi. Bibi ada kabar gembira untuk kita semua. Jadi khusus bagi Anda mitra sanga-sanga ataupun ingin berminat menjadi mitra sanga-sanga, saatnya bergabung dan manfaatkan promo spesial di bulan Oktober ini. Jadi khusus pembelian minyak sanga-sanga klasik 100 mili dan minyak kutus-kutus aksar Bali minimal 5.000 botol, harganya lagi promo dari 88.000, sekarang itu cuman di 83.000 per botol aja ya. Pembayarannya cash, setelah pembayaran produk langsung dikirim. Promo ini berlaku sampai di tanggal 31 Oktober 2026. Khusus minyak kutus-kutus aksara Bali itu stoknya terbatas banget. Jadi jangan sampai kehabisan loh ya. Dan inilah saatnya untuk Anda manfaatkan promo ini untuk menjadi mitra sanga-sanga. Karena sanga-sanga, sing adlawan.

0: Fox Chitchat.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Shawn Mendes, treat you better. Kalau memang dia gak bisa nge-treat Anda dengan baik, treat you better gitu ya Foxian ya. Nah, produk sangat-sangat bisa nge-treat you better. Apalagi sekarang sangat-sangat itu kembali menghadirkan produk terbaru, yaitu Ultimate sangat-sangat yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat, sampai juga skincare. Khusus untuk minyak balur sendiri, Ultimate sangat-sangat ini menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi ada sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali atau pesan di nomor telepon 081-993-100102. Sekali lagi di 081-993-100102. Sangat-sangat sing adalah one. We got

0: Fox Chitchat.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi

0: Plus size, ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? By the way Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangat Sian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, singa dalawan.
2: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah lawan David Guetta featuring Shia Flames. Baru saja mudaran untuk Anda Foxy ini malam hari ini. Semoga bisa menemani malam hari Anda ya Foxyan. Lagu-lagu yang baby hadirkan, semoga sekiranya tuh bisa sedikit mengurangi rasa lelah Anda, rasa stres Anda di hari ini gitu ya kan. Siapa tahu ada dari Foxyan yang sudah melewati hari-hari yang berat di hari ini gitu ya. Semoga lagu-lagu yang baby hadirkan bisa sedikit tidaknya mengurangi rasa lelah Anda dan mengembalikan mood Anda untuk melanjutkan kehidupan gitu ya. Selain lagu-lagu yang baby hadirkan nih Volsian, yang harus Anda siapkan itu adalah produk sanga-sanga, apalagi untuk para remaja jompo yang cepetnya pegal-pegal gitu badannya ya, diajak melawan dunia pinggang duluan yang kena serang gitu ya. Tapi jangan khawatir untuk Anda yang belum punya produk sanga-sanga atau kehabisan stoknya, bisa langsung cari aja all produk sanga-sanga karena sekarang itu makin gampang lagi untuk ngedapetinnya. Bisa langsung aja mampir ke outlet sanga-sanga yang ada di Geranyang Bali, itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu produk sanga-sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi sekarang udah enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia, dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan Babe Bama Pranata. Sanga-sanga sing adelawan.

0: Yeah.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
5: Fox Chit Chat.
6: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
7: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Judika, jadi aku sebentar saja, coba jadi aku sebentar saja, mau enggak? Jangan tuker-tukeran gitu deh ya, harus menghargai diri sendiri gitu ya, enggak boleh main tuker-tukeran gitu ya. Emangnya money changer, tuker-tukeran. Tapi enggak apa-apa, semoga yang lagu Baby hadirkan itu bisa menghibur Anda ya, untuk Anda mungkin yang lagi galau, yang lagi relate sama lagunya, semoga bisa menemani hari-hari Anda. Ya gitu ya Foxian ya. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu nih untuk Anda yang udah gabungan bareng Baby, yang udah request lagu, yang udah kirim salam. Kita senggol-senggol dulu, kita colek-colek dulu gitu ya. Yang udah hadir bareng Baby di sini ada Kak Gede Pasa Sugiana dari Seputaran Monang Maning sudah ikutan hadir. Hello, terima kasih sudah ikutan hadir ya. Lanjut lagi ada Kak Cakra, malam Baby Girl katanya. Oke, malam juga Kak Cakra. Makasih ya sudah gabungan ya. Lanjut lagi ada Kamadendra Saputra sudah ikutan hadir dari Seputaran Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi menikmati nasi babi guling. Sedap ya, walaupun Baby gak pernah makan nasi babi guling tapi terlihat sedap kok. Nasi dengan banyak lauk itu pasti selalu terlihat lezat gitu ya. Enjoy makan bab gulnya Kamadendra Saputra ya. Lanjut lagi ada Kak Basic Forever sudah kita hadir juga bareng Baby di sini, selalu stay tune katanya. Terima kasih ya. Lanjut lagi ada Morai Sukarti dari Seputaran Kerobokan sudah kita hadir. Makasih Morai sudah kita hadir ya. Semangat siarannya sampai tuntas ntar pulangnya. Katanya titi DJ, hati-hati di jalan maksudnya. Semoga selamat nyampe tujuan ya cantik. Makasih Morai, semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi, ada Kak Tupurwa nih, ketuaku monitor Q. Sudah kita hadir juga bareng Bibi, terima kasih banyak ya. Untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan, semoga bisa terhibur ya dengan lagunya ya Kak Tupurwa ya. Lanjut lagi, ada Kakak Andi. Hai hai Kak Beb, malming kah ini? No ya, belum malming. Ini masih weekdays, masih hari Rabu. Besok masih hari Kamis ya, kalau hari malming, biasanya kan hari Minggu libur. Masalahnya besok Kamis, masih harus masuk kerja gitu ya. Salah ya. Makasih ya Kak Andi, semangat melanjutkan kegiatannya. Semoga hari ini jalanannya bersahabat ya, gak ada macet-macet yang sampai bikin stres tuh, gak ada. Semoga. Lanjut lagi, ada Beli Gus Bau juga sudah ikutan hadir di sini dari Seputaran Batu Bulat. Terima kasih ya untuk makasih ya udah gabungan, kok untuk yang udah gabungan. Lanjut lagi, di sini ada Kak Amirul Mubarak ya, sudah kita hadir, makasih. Semangat Baby penyiar favorit kepret. Makasih ya, thank you untuk Anda juga Foxian ya. Yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: Fox Chitchat.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Chit Chat.

Radio Bali, Simply the Best Station. Sangha-sangha adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Cynthia Gabriella, nikmati perjalanannya. Kita tuh harus menikmati setiap perjalanan kita, nikmati prosesnya juga gitu ya. Gak ada yang instan gitu di dunia ini ya Foxian ya. Mau gak mau, mau itu pengalaman yang kurang baik, mau pengalaman yang baik gitu ya, kita harus nikmati, kita harus lewati. Gak ada fitur skip ya. Jadi apapun itu ya, bad and goodnya, kita harus ngelewatin semuanya. Harus tetap semangat gitu ya. Kalau kita udah nikmati hidup ini, nikmati perjalanan yang ada di hidup ini, pasti kerasa lebih cepat aja gitu semuanya berlalu ya. Tiba-tiba udah akhir tahun lagi aja gitu ya, udah mau tahun 2027 aja, 3 mitur bulan aja loh kita ini, udah mau tahun baruan. Dan gak kerasa kan. Akhir tahun ini tinggal beberapa bulan aja nih, Baby punya kabar gembira, kabar spesial untuk Anda, especially untuk para pelaku usaha UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal business. Jangan biarkan momen akhir tahun lewat gitu aja, karena Fox Radio Bali punya promo spesial nih untuk Anda. Jadi Fox Radio Bali ngasih Anda end year package. Saatnya bikin produk dan bisnis Anda itu lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi di radio. Dan yang bikin makin spesial, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 50%, itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai di akhir tahun nanti. Jadi mau bisnis Anda lebih dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, mungkin saatnya pilih end year package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis, karena slotnya terbatas banget dan paket tidak berlaku kelipatan ya. Untuk pemesanan bisa langsung aja menghubungi nomor telepon 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End year package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat asik adalah One Folly Jane featuring Arsene and Barrage. Ini special untuk Anda Fox yang lagu ini baby hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini ya Foxian ya. Gimana jam segini apakah masih ada yang harus berkegiatan ya, yang masih berkegiatan? Kata baby semangat ya, semoga yang pada malam hari ini kerjaannya belum selesai bisa cepat selesai kerjaannya, supaya gak terlalu malam juga selesainya, supaya gak terlalu malam juga nanti waktu istirahatnya. Ingat ya, nanti waktu udah di rumah udah mau istirahat, jangan lupa sebelum tidur balurkan dulu badannya pakai minyak sanga-sanga supaya keesokan hari bisa fit lagi badannya. Apalagi sekarang itu sudah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi harus tetap waspada loh ya sama yang namanya produk palsu. Jadi produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Dan sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk Anda yang pengen mastiin keaslian produk dan juga info harga resminya supaya enggak salah beli, bisa langsung aja mengunjungi Instagram di @sangasanga_bali. And this economy ear foxian yang punya pengen penghasilan tambahan bisa banget bergabung menjadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. Untuk informasi dan pendaftaran bisa langsung aja menghubungi admin Fox Radio Bali di 081-993-100-102 atau mengunjungi website resmi sanga-sanga di www.balihealingl.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, say adlawan. Sophia, future history. Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curb. You know how to be a

0: Fox Chitchat.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sekali lagi, di nomor 081-993-101-02. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Different voice, but one power with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, sing adalah one. Jennifer Lopez, special untuk Anda, Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Lagu ini juga menjadi dua lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Gak kerasa banget ya, sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda di Fox Chit Chat dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri ya Foxian ya. Tapi sebelum itu, Baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini, yang udah kirim salam, request lagu. Thank you so much ya. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum bisa Baby bacakan semuanya pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum bisa Baby putarkan semuanya pada malam hari ini. Oke, maafin ya. Untuk Anda Foxian yang masih berkegiatan, semangat ya melanjutkan kegiatannya, jangan lupa istirahat. Untuk Anda yang udah di rumah, istirahat yang cukup ya, jangan begadang karena besok masih ada hari yang harus dilanjutkan lagi gitu ya. Hidup akan terus berjalan ya, kita harus mengiringi temponya gitu. Oke, kalau gitu Baby mau pulang dulu gitu ya, mau istirahat juga ini. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, untuk Foxian jangan lupa ya jaga kesehatannya dan selalu balurkan minyak sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Saya Baby Jasmine pamit undur diri, 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. See you, bye.

0: Nasanga sing adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya, bersama Randy Faisal tentunya di Rest and Relax sampai nanti jam 9. Sorry, dimulai dari jam 9 sampai jam 11 malam nih Foxian ya.

Unoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya seng ada lawan. Kembali hadir menemani Anda di Foxiania malam hari ini di Rest and Relax. Karena Rest and Relax akan selalu hadir menemani Anda dari jam 9 sampai jam 11 malam. Tentunya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi untuk kalian ini Foxian yang pengen bergabung boleh banget. Silakan langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali. Ataupun juga Instagramnya di @102FMFoxRadioBali. WhatsAppnya boleh ya di 087878-4x102. Atau untuk Anda juga nih Foxiania yang suka banget dengerin Radio Fox tapi gak mau ribet gitu ya, langsung aja bisa melalui streamingnya di www.foxradiobali.com. Tentunya ini cara gampang, cara mudah, cara simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Ya Foxiania, langsung saja siapkan makanan-makanan Anda malam hari ini sambil mendengarkan Randy di Rest and Relax. Tentunya mau request lagu boleh banget tahun 2000 sampai 2008 ya, jangan sampai lupa di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti. If you're not the one.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
4: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sangya-sangya.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sangya-sangya adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sangya-sangya, sing ada lawan.
7: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sangya-sangya. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sangya-sangya, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Endless Love with Diana Ross and Leonard Richie yang sudah menemani kita di malam hari ini nih Foxiania, dan pastinya sang-sang ada transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Malam hari ini yang masih terjaga nih bersama Randy Faisal tentunya akan menemani Anda di rest sampai jam 11 malam nanti. Dan juga nih Foxian, untuk Anda yang lagi cari-cari gitu ya, tempat yang enak, tempat yang sejuk, tempat yang view-nya bagus gitu ya, untuk mau makan-makan atau mau piknik atau mau seru-seruan gitu ya, bisa banget nih Foxian. Nih, jadi untuk Anda nih Foxian yang lagi cari tempat makan di Bali, bukan cuma enak, tapi juga punya view yang cakep banget. Wajib banget nih masukin Mengolek-Ngolek Resto ke wishlist Anda. Lokasinya ini ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan ciri khas rasanya ya. Mulai dari olahan ayam, ada bebek, terus juga ada seafood ya. Dan paling penting nih, gak ada menu babi dan juga dijamin halal tentunya. Bukan cuma soal makanan, Mengolek-Ngolek Resto juga cocok banget untuk Anda yang mau quality time bareng keluarga, mau sekedar piknik-piknik atau sekedar healing sambil menikmati pemandangan dan juga suasana danau yang cantik tentunya. Tempatnya juga luas banget loh Foxian, bisa menampung hingga 8.000 orang. Jadi cocok banget untuk berbagai acara, kegiatan bareng keluarga maupun komunitas Anda. Jadi kalau Anda punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mengolek-Ngolek Aesthetic Restaurant with Beautiful Lake View, part of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil, tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-888. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-888 atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

Terus Radio Bali simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Untuk hari ini Foxian yang pengen banget umroh gitu, yang selama ini mungkin sudah tertunda-tunda. Nah ini mungkin saatnya untuk Anda bisa mendapatkan reward umroh bersama sanga-sanga ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah. Periode yang panjang nih sampai 1 Desember 2026 nih Foxian ya. Caranya mudah sekali nih ya. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur, tanamilah tanamu klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan juga produksinya di atas tahun 2024 ya Foxian ya. Selain itu juga lampirkan fotokopi KTP serta nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkapnya. Juga pilih kategori peserta karyawan, konsumen ataupun juga sangasian, tuliskan kategori peserta tersebut pada amplop ya yang akan dikirimkan. Nah kalau sudah semua diikuti syarat dan juga ketentuannya, silakan langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, semakin banyak mengirim semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga uang senilai 35 juta rupiah. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang, sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Untuk Anda di Foxian ya, merapat dulu nih. Sini ada informasi yang menarik banget untuk Anda yang punya kafe dan juga bisnis kuliner yang tempatnya udah nyaman, makanannya enak, menunya menarik, vibes-nya juga udah good banget. Tapi kok yang datang cuma itu-itu aja, masih yang itu-itu aja orangnya yang datang. Mungkin kayaknya bukan bisnisnya yang kurang keren, tapi masih perlu lebih banyak dikenal orang. Nah, ini waktunya Chill Out with Fox Radio 102 FM Bali tentunya. Lewat program ini Anda bisa pilih paket promosi sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital, ada nih Digital Chill buat bisnis ya, membuat bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Ataupun juga mau bisnis Anda lebih sering didengar oleh Foxian gitu ya, lebih sering dikenal, didengar gitu ya. Ini ada Chill On Air dengan promosi lewat spot dan juga adlibs di Fox Radio. Atau yang lebih lengkap lagi nih, ada Chill Out Spotlight. Ini ada talk show, pun interview, plus ini ada digital brandingnya juga nih. Jadi bukan cuma didengar, tapi bisnis Anda juga makin dikenal tentunya. Nah, caranya gimana nih Randy nih? Caranya gampang sekali nih Foxian ya. Tinggal hubungi marketing Fox Radio 102 FM, pilih paket yang paling sesuai, dan let's make your business more with Fox. Hubungi sekarang juga di 0819-1125-8899 ataupun juga di 0819-3758-8899. Chill out with Fox Radio 102 FM Bali, saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

Menurut FM Box Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat ada terformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Kita masuk ke segmen yang pertama nih malam hari ini Foxian ya. Tentunya di Sound of Dream. Dan kali ini untuk Anda yang mungkin malam hari ini kita akan membahas tentang lagu Pacarku dari Syadan. Lagu ini membawa cerita tentang perasaan sayang dan juga kebahagiaan ketika memiliki seorang yang begitu berarti dalam hidup kita tentunya nih Foxian ya. Liriknya menggambarkan bagaimana kehadiran seorang kekasih bisa membuat hari-hari terasa lebih indah. Ada rasa bangga, nyaman sekaligus bahagia karena bisa berbagi cerita ya dan juga kasih sayang dengan orang yang dicintai. Sederhana, tetapi justru disitulah menariknya lagu ini, Pacarku ya. Seperti mengingatkan kita bahwa terkadang kebahagiaan datang dari hal-hal kecil, dari seorang yang selalu ada, dari perhatian yang sederhana, dan juga dari perasaan memiliki seorang untuk berbagi. Mungkin itu juga yang membuat lagu ini terasa dekat bagi banyak orang, karena hampir setiap orang pernah merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta dan memiliki seorang yang ingin selalu ada di samping kita. Langsung saja dari Syadan, Pacarku. Spesial untuk Anda dan juga ini mengantarkan kita tepat di pukul 10 pada malam hari ini, dan itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jam lagi. Jadi tetap stay tune ya Foxian ya. Di Sound of Dream malam hari ini, Syadan, Pacarku, spesial untuk Anda.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian, selamat menikmati lagu-lagu tahun 2000 sampai dengan 2008 ya. Oke Foxian, untuk Anda yang mungkin lagi diam sendiri gitu ya, atau lagi merencanakan besok mau liburan kemana ya, atau besok mau jalan-jalan kemana. Nah Foxian, pernah gak sih lagi jalan-jalan gitu ya di Bali, terus pengen perjalanan yang lebih nyaman, lebih lega, dan pastinya lebih next level lah tentunya. Nah sekarang ada kabar baru nih Foxian, Bluebird Prime sudah ada di Bali. Wah luar biasa ya, Bluebird Prime ini hadir untuk Anda yang ingin momen perjalanan Anda di Bali dengan next level comfort, juga menggunakan mobil listrik BYD E6 ya. Dengan ke kabinnya ini lebih lega, terus ruang bagasinya juga lebih luas. Jadi mau jalan-jalan, bisnis trip, atau sekedar keliling Bali, perjalanan Anda bisa terasa makin nyaman dari awal sampai di tujuan Anda nih pastinya Foxian. Dan yang paling gampang banget nih, Bluebird Prime bisa langsung Anda pesan lewat aplikasi My Bluebird loh. Jadi gak perlu yang ribet-ribet lagi, pokoknya simple, semuanya ada di aplikasi My Bluebird. Tapi Foxian, pastikan dulu aplikasi My Bluebird Anda ini sudah versi terbaru ya. Jadi untuk Anda yang lagi di Bali dengan yang pengen gitu ya, punya pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan juga lebih upgrade lagi, atau udah biasa pakai Bluebird yang biasa gitu ya, nah saatnya cobain Bluebird Prime. Bluebird Prime Next Level Comfort buat perjalanan Bali yang lebih berkesan. Download ataupun juga update aplikasi My Bluebird versi terbaru dan juga rasakan sendiri perjalanan barunya dari My Bluebird tentunya.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88 atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Refresh your day on rest and relax sounds.

I Believe I Can Fly with R. Kelly sudah menemani kita 21 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini, Foxian ya. Itu artinya kebersamaan kita masih ada nih, lumayan ya, 30 menitan lah atau lebih, 40 menit ya. Gak usah bingung deh, pokoknya Foxian yang kalau bersama Ready nih pastinya 2 jam itu kurang pastinya, iya gak sih? Iya apa enggak? Iya dong pastinya ya. Dan juga pasti Foxian sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbarunya, Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian, banyak sekali loh variannya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare-nya. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh, aromanya lembut, dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto, tengah nomor 98X Denpasar. Ataupun juga pesannya bisa di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian di 081-993-100-102. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Meroto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Boxian yang masih terjaga di malam hari ini ya. Yang mungkin mau siap-siap nih menuju ke tempat tidur gitu ya. Sambil tiduran, sambil dengerin Randy di sini tentunya. Salam-salam dulu nih dari Facebook ataupun juga dari WhatsApp. Kita mulai dari WhatsApp dulu deh. Yang sudah bergabung malam hari ini ada Igede Pasek Sugiana dari Mornang Maning ikutan hadir malam hari ini. Ada Mbok Rai Sukerti, selamat malam Mbok Rai dari Krobokan, stay tune terus nih katanya ya. Ada Yunita Septiari juga dari Jalan Sakura. Tadi lagunya barusan lagi diputerin ya. Salamnya buat yang stay tune aja deh dan juga penyiarnya. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Ada Agus Ade juga nih ya. Dari Tabanan ikutan hadir. Lagunya tadi udah rada diputerin juga. Ada Madira Saputra dari Tabanan juga ikutan hadir. Selamat malam dari Yande. Hai Yande. Dari Yande Obi di Pliatan hadir juga. Lagunya tadi sudah keputar juga nih ya. Selamat malam juga yang lagi streamingan juga nih. Ada Gunjay yang ada di Jakarta nih ya. Terima kasih banyak loh jauh-jauh dari Jakarta sudah mendengarkan radio malam hari ini ya. Dan ini juga yang lagi dengerin di streaming juga ini ya. Yang malam hari ini tentunya sambil mungkin menikmati suasana malam yang indah ya. Selamat malam semuanya. Nah untuk Anda yang pengen mendengarkan Radio Fox ya, untuk melalui streamingnya bisa langsung aja di www.foxradiobali.com nih ya. Ini cara simpel, cara mudah untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Dan juga pastinya untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung gitu ya, di mana si Randy cari-cari produknya dari Sanga-Sanga. Nah sekarang ini makin gampang nih Foxian untuk dapetinnya. Bisa langsung mampir ke outlet Sanga-Sanga di Dekat Ranjang Bali lantai 1 ya. Buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Selain itu juga produk Sanga-Sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Dan enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet maupun juga apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga ada transformasi dari kutus-kutus ya pastinya. Sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, setidaknya sudah ada 5.460.

0: satu kasus flu Singapura di Indonesia.
1: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
2: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
1: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
2: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang Mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
2: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih.
1: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
2: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan Mama cuma nanya. Tuh kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Sapa sih Renike sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
6: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Unut FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat mendengarkan Rest and Relax tentunya. Dan kali ini ada berita sedih ya. Dan ini pastinya di segmen yang kedua nih Foxian ya, di Bedtime Stories. Ini lagi-lagi nih Foxian ya, kasus bullying yang sampai merenggut nyawa ini terulang kembali di Indonesia. Dari kutip langsung dari Indo underscore psikologi nih Foxian ya. Ini pesan terakhir anak 7 tahun yang wafat usai dibully kakak kelasnya. Cukup bikin miris ya. Dia memberikan pesan singkat, yaitu Akib takut dipukulin. Dia Indiari, 36 tahun, mengenang putranya Muhammad Hasbi Al-Akhib ya, sebagai sosok yang ceria, dan ia merasa sangat terpukul dan juga mengungkap jika Akib menjadi pendiam serta pola makannya berubah serta setelah dibully kakak kelasnya nih Foxian ya. Akib merupakan siswa kelas 2 SD di Pemalang, dan Akib juga mengalami memar di perut dan juga kaki, dirawat di rumah sakit, serta kelas 2 itu ya tak berani bercerita ke keluarganya dan baru bercerita saat dokter memeriksanya. Setelah 3 hari pulang dari rumah sakit ya, ibunda Akib berujar kondisi Akib semakin parah, keluarga pun kembali membawanya ke dokter. Namun dalam perjalanan ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Dan adik Akib pun ya sempat berpesan ke ibunya untuk tak terlambat untuk menjemput pulang sekolah. Jadi karena takut nanti dipukulin gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini harusnya jangan sampai terulang nih Foxian ya. Jangan sampai terjadi juga, karena memang bullying ini sangat luar biasa impact-nya. Kalau sampai seperti ini gitu ya, siapa yang mau disalahkan? Semoga hal ini tidak terjadi di sekeliling kita nih Foxian ya. Dan kita wajib harus memerangi yang namanya bullying. Dimanapun itu kita harus aware dan kita harus memerangi hal tersebut nih Foxian ya. Setuju gak? Setuju pastinya ya.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan ya. Terima kasih Fox yang sudah bergabung di malam hari ini tentunya, dan pastinya terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp ataupun juga di Facebook tadi. Sudah Randy sapa-sapa juga ya. Kita sapa kembali yang sudah bergabung di Facebook nih. Ada siapakah ya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan, Rasa Endless akan selalu hadir menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam tentunya Foxy-nya. Ada Dede Mahes dari Agantaka ikutan hadir, ada Wayang Seaja juga dari seputaran Mas Ubud ya. Selamat malam juga Kak Randi dari Budaga Kelungkung hadir, ada Wayan Puspasari. Terus juga dari Kedewatan Ubud monitor terus ada Dewa Boncu Ubud. Antiga hadir juga nih Warsa Kolik ya. Tumiang Virgo dari Wonogiri Medan ikutan hadir juga, dan juga Madehenda Saputra dari Tabanan ya. Selamat malam pokoknya semuanya. Rasa Endless akan selalu hadir menemani Anda dari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam tentunya ya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali, jangan lupa jaga kesehatannya Foxian, dan balur sanga-sanga, karena sanga-sanga datang formasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Redi Faisal pamit undur diri, different voice, but one power with one auto FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye Foxian, see you.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!